24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Prompat Era Kupang dan Bapak Mama Baso Dera, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Papa Lele hadir menemani Bapak Mama dengan informasi ya, terkait dengan usaha para kelompok perempuan ya, untuk melestarikan ataupun memperkenalkan budaya tenun ikat kepada generasi muda.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
3: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
2: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
3: Harapan saya itu, kata mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas. Ia adalah identitas. Dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis, dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjalanan

0: Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat. Terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oeltua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umi Halan. Umi Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Umi artinya rumah dan Halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umi Halan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern. Sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele, musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau apa, mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Napoitan Liana. Orang bertanya, Omen Leko Meko Sa, kalau anak, itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti, artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa auni suni. Itu konstruksi gender, perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air. Itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya. Itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan. Tentang perempuan yang menenun di sela waktu. Tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan. Tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka. Mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timawas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Ume Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.

0: Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka. Itu terberi bahwa laki-laki itu, perempuan itu haid, hamil, melahirkan. Laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain. Dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa, oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa Mama Yuli, namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu, rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik, perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek, harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo, itu para perempuan yang betul-betul penenun. Dua, tiga generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang. 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun, anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok pasuklo supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini, dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tetapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya, itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada gua, salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Ume Halan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timor, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Ume Halan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung, ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Pendengar, selembar kain tenun dari Ume Halan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Ume Halan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Christine, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa di mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timor misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan autentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan kebiasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan hasilnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu, atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu, yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh, ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Kak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah,

0: juga penting. Komunitas bercerita pangan lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak, belum bisa, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap

Hidangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Pulau Bamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Mama bahas saudara berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Persatuan Guru 1945 NTT yang berlangsung di Aula El Tari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melki Lakalena menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di NTT. Menurutnya, kualitas pendidikan daerah sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Karena itu, perhatian terhadap peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan. Beralih ke informasi berikut, peringatan hari lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten ND tahun 2026 akan berlangsung dengan nuansa budaya yang kuat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mewajibkan seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat Nusantara, khususnya tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kebangsaan dan keberagaman budaya Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku bagi aparatur sipil negara, instansi vertikal, TNI, Polri, pelajar, hingga masyarakat yang hadir mengikuti upacara puncak pada 1 Juni 2026. Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur Noldi Jose Apelokila mengatakan, penggunaan pakaian adat menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas ND sebagai kota sejarah lahirnya gagasan Pancasila. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Tiga MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Diara dong semua. Obrolan akam sih hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Kita memperingati Hari Gizi Nasional ya, sehingga anak-anak Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur terbebas dari masalah gizi khususnya stunting ya, dan bisa mewujudkan yang namanya Indonesia Emas 2045. Dan di ini pagi di obrolan Akamsi, kita akan berbicara dengan narasumber tentang menjaga kualitas gizi lewat program makan bergizi gratis. Kira-kira seperti apa kaitannya ya, dan juga edukasinya kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anggota keluarga. Dan kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita langsung saja. Beta menyapa ya. Selamat pagi untuk, mau panggil Pak kayaknya terlalu muda ya. Nanti orang bilang terlalu tua nanti. Jadi langsung saja Beta menyapa. Selamat pagi untuk Kak Marcelinus Laganur ya. Beliau ini merupakan dosen FKM Undana. Kalau dulu Bapak Mama Basodara pernah mengikuti siaran klinik angkasanya RRI, beliau adalah salah satu narasumber yang memang aktif ya bicara tentang gizi bagi anggota keluarga. Langsung saja Kotong sapa, selamat pagi Kak Marcel.
2: Selamat pagi Bapak Mama Bersaudara semua pendengar RRI. Selamat pagi Kakak Christine.
1: Iya, setelah sekian lama kita sonde omong ya di RRI, akhirnya hari ini ada kesempatan kami untuk bisa bersama-sama dengan Kak Marcel ya, kita bicara tentang gizi ya.
2: Ya, benar sekali, dan momen Hari Gizi Nasional membuat kita bisa bertemu lagi dan bisa bicara lagi untuk bisa didengar oleh Bapak Mama yang pendengar RRI.
1: Iya, betul sekali. Dan kalau kita bicara soal gizi ya, pemenuhan gizi yang dimaksud dengan makanan bergizi itu seperti apa? Apakah memang sama dengan makanan sehat? Silakan.
2: Iya. Faktor gizi itu sangat berpengaruh pada kesehatan. Nah, makanan yang sehat itu harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama itu ada kandungan gizinya. Yang kedua itu juga aman untuk dikonsumsi, layak untuk dikonsumsi. Kandungan gizi itu harus lengkap, memenuhi zat-zat gizi yang semua yang dibutuhkan, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan di luar dari kandungan gizi itu juga harus ada juga kandungan serat, kandungan antioksidan ya. Mungkin biasanya kalau pelajaran-pelajaran di sekolah hanya ada 5 yang tadi itu, tetapi perlu diingat juga harus ditambah lagi dengan serat, antioksidan, air. Nah, itu baru syarat yang pertama Bapak Mama, Kak Christine. Ada yang syarat yang kedua lagi yaitu aman. Jadi harus aman dan layak dikonsumsi, bebas dari cemaran-cemaran, baik itu cemaran biologis, mikroba, bakteri, dan lain-lain. Yang bisa secara tampilan ya, Kotong dapat lihat, bisa dapat lihat kalau itu makanan akan berubah. Kemudian ya itu sudah layak untuk ketong mau makan. Kemudian yang berikutnya juga bebas dari zat-zat lain yang bersifat racun, logam berat dan lain-lain.
1: Baik.
2: Jadi yang maksudnya sehat harus ada dua itu.
1: Oke, jadi kalau misalnya sehat itu bukan berarti oh ini sayurnya ada ulat. Itu bukan bukan karena ini ya, tidak bisa dikatakan bahwa dia sehat begitu ya.
2: Ya, kalau sudah ada seperti itu termasuk tidak ini sehat, sudah beresiko. Mungkin itu ya, kita karena ada yang media kemarin mungkin kita tidak usah ikut campur dulu karena yang ada satu versi bilang ulat, kemudian dari klarifikasi itu isinya belatung ya. Tapi mau ulat maupun belatung tentunya dari kenyamanan orang yang mengkonsumsi pasti sudah tidak nyaman lagi untuk dikonsumsi. Lain halnya memang ya kalau memang ada belatung tertentu yang bisa dikonsumsi mungkin, tapi itu di luar dari obrolan kita. Mungkin nanti kita bisa
1: obrol khusus ya.
2: Khusus lagi tentang makanan-makanan ekstrim mungkin di NTT.
1: Nah,
2: mungkin,
1: betul. Ya. Makanan-makanan ekstrim tapi layak untuk dikonsumsi.
2: Iya.
1: Tapi kita skip dulu. Simpan dulu karena di pagi ini kita bicara tentang pemenuhan gizi bagi keluarga begitu ya, makanan bergizi dan juga program makan bergizi gratis.
2: Makanan bergizi gratis.
1: Dan kalau Kak Marcel sendiri ya sebagai dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana ya, kalau melihat di lapangan sendiri pada prakteknya, apakah keluarga-keluarga di NTT khususnya Kota Kupang itu sudah memenuhi standar gizi begitu untuk makanan bagi keluarga yang disajikan bagi keluarga begitu?
2: Ya, sayangnya dari beberapa mahasiswa bimbingan kami dalam skripsi mereka atau mungkin juga baru-baru ini kami juga terlibat dalam survei status gizi Indonesia yang itu tingkat nasional. Kami menjadi penanggung jawab untuk Provinsi NTT dan mungkin laporan resminya belum dirilis, belum ada diseminasi. Cuma waktu kotong keliling ke beberapa kabupaten itu memang masih melihat bahwa pola konsumsi itu belum lengkap dan belum bisa dikatakan sehat dari yang tadi itu yang saya bilang dari kandungan gizi yang tersedia di dalam makanan, baik itu konsumsi keluarga dan yang menyedihkannya juga untuk kelompok-kelompok rentan yang beresiko, misalnya bayi, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, itu sebagian besar konsumsi makanannya belum sesuai.
1: Itu karena kebiasaankah atau mungkin ya sudahlah yang penting makan, ada makan begitu ya.
2: Iya. Memang kebanyakan itu karena faktor ekonomi. Iya. Tetapi dari beberapa rumah tangga yang sempat kami kunjungi waktu supervisi, sekalipun dari ekonominya juga baik, mungkin juga dari pengetahuan, kemudian dari manajemen gizi keluarga itu yang belum bisa mewujudkan makanan yang bergizi lengkap untuk keluarga.
1: Baik. Jadi faktor ekonomi juga mempengaruhi begitu ya.
2: Iya, untuk NTT kebanyakan seperti itu faktor ekonomi.
1: Tapi kalau misalnya Kak Marcel bilang faktor ekonomi mempengaruhi keluarga untuk menyajikan makanan bergizi bagi anggota keluarganya begitu, apa berarti makanan bergizi ini tergolong makanan yang mahal begitu kah atau?
2: Ya, tergantung dari pengelolaannya. Untuk kita akui memang untuk pangan sumber protein itu termasuk dalam kelompok yang mahal ya. Jadi misalnya kita protein itu bisa ada di makanan yang murah juga sebenarnya seperti olahan dari kedelai, tempe, dan tahu. Namun untuk kandungan asam amino esensial itu tidak selengkap di yang protein hewani, daging, ikan. Namun dengan manajemen keluarga yang baik, kita kan bisa menyiasati ada saat-saat tertentu di mana mungkin ikan mahal seperti yang baru lewat ini tah. Nah, tapi sekarang sudah mulai agak murah. Nah, untuk protein hewani kita bisa bergeser dulu ke ikan atau kemudian bisa kalau memang nanti ikan mahal lagi bisa ke sumber protein yang lain. Ya memang harus kita akui untuk memenuhi kebutuhan gizi butuh usaha juga gizi keluarga ya. Apalagi kalau di dalam rumah tangga itu ada kelompok yang rentan gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak. Ya walaupun mahal tetapi dengan
1: sebagian orang yang ya istilahnya kurang mampu begitu ya pasti dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga itu mahal gitu. Apakah ada pangan alternatif begitu atau siasat-siasat lain untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga khususnya bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan begitu?
2: Oke, ya tentunya kalau kita bisa memilih pangan yang bersifat lokal ya, istilah pangan lokal ini kadang diartikan bahwa oh pangan yang asli Kupang begitu, yeah. Bukan harusnya artinya tersedia melimpah secara lokal. Nah biasanya kalau ketersediaannya banyak melimpah, maka biasanya akan cenderung untuk lebih murah. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang tersedia atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang di pasar mahal bisa diusahakan di pekarangan sebenarnya. Okay, ya. Misalnya sayur mayur bisa diusahakan secara
1: tanam sendiri ya,
2: ditanam sendiri. Kemudian juga mungkin untuk kalaupun lahan terbatas pun bisa dimanfaatkan untuk beternak unggas, ayam misalnya.
1: Oke, baik, seperti itu ya. Jadi itu mengurangi pengeluaran, tapi tidak mengurangi nilai gizi.
2: Iya, tidak mengurangi nilai gizi. Dan kalau memang itu masih kurang juga, maka akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa ini program yang salah satunya itu adalah makanan bergizi gratis.
1: Baik. Tapi bisakah pangan lokal menggantikan standar makan gratis ya yang selama ini sudah diterapkan begitu?
2: Sangat bisa, sangat bisa. Namanya di mana manusia tinggal itu tentunya harus ada faktor-faktor lingkungan yang bisa menunjang kehidupan. Salah satunya itu makanan. Jadi tergantung dari pilihan kita, preferensi. Ini subahasa ini ya.
1: Bahasa ini ya, bahasa.
2: Jadi tergantung dari ketong mau suka yang mana begitu. Kalau memang bagi masyarakat yang mampu kemudian menyukai misalnya untuk sumber sayur, buah-buahan maunya yang tersedia di pasar yang mahal itu bisa, tetapi bagi yang tidak mampu juga bisa menyesuaikan dengan pangan yang ya anggaran, dengan bisa mencari yang makanan yang tersedia yang lokal yang tersedia melimpah itu. Okay. Ditambah lagi dengan usaha di tanaman-tanaman pekarangan. Kita punya beberapa walaupun kita bilang tanah kita ini tidak subur, kita sebenarnya bisa punya beberapa sayur mayur yang bisa dikembangkan di, misalnya kelor itu dia bisa tumbuh dengan mudah. Tetapi kita jangan bilang kelor itu bisa mengganti pemenuhan protein ya, kalau untuk sayur, untuk vitamin dan mineral ya sayur mayur fungsinya di sana. Kelor itu bisa tumbuh dengan sangat mudah. Kemudian ada beberapa sayur lain itu juga sebenarnya bisa mudah untuk diusahakan. Kebetulan di semester ini kami dengan mahasiswa, karena kurikulum sekarang itu Merdeka Belajar, kami juga menerapkan mahasiswa untuk bisa merancang, bisa mengembangkan tanaman pangan sayur mayur begitu di area yang sempit dan bukan di tanah yang subur.
1: Iya. Dan menarik ya apa yang disampaikan bahwa kelor itu bisa dikonsumsi untuk memenuhi gizi tapi tidak bisa di disetarakan dengan kebutuhan protein hewani begitu.
2: Memang kelor mengandung protein dan itu bisa menambah asupan protein, tetapi kalau untuk memenuhi kecukupan gizi maka harus ada sumber protein lagi.
1: Iya, nabati dan hewani beda ya,
2: iya,
1: tidak bisa disamakan ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, dari tumbuhan dan juga dari hewan berbeda ya, Dan ini yang masih menjadi apa ya, kalau mau dibilang belum jelas di tengah masyarakat, karena kan isu yang beredar di masyarakat bahwa kelor itu bisa mengatasi yang namanya masalah stunting dan masalah gizi lainnya di
2: ya NDP. Memang bisa, memang kelor itu bisa mengatasi masalah stunting, artinya bahwa bisa memenuhi asupan kebutuhan masyarakat untuk sayur mayur, begitu.
1: Bisa dikonsumsi ya.
2: Tetapi bukan jangan kita anggap bahwa kelor itu hanya satu-satunya yang bisa dikonsumsi setiap hari, begitu.
1: Iya, baiklah. Ya. Jangan sampai hanya makan kelor saja, tetapi makanan lainnya yang memang harus dikonsumsi juga tidak terpenuhi ya, begitu ya.
2: Jadi kita harus berpikir dan memang seperti itu bahwa di dunia ini tidak ada satupun makanan yang mengandung semua zat gizi tadi. Karbohidrat, vitamin, mineral, protein. Protein itu juga ada bermacam-macam. Dia pun nama tuh asam amino. Mungkin nanti bapak mama dong bisa googling-googling ya. Asam amino. Nah, lemak juga dia ada asam lemak bermacam-macam. Nah, dari semua makanan yang ada di dunia ini, seandainya ada satu makanan yang dia mengandung itu semua-semua. Kecuali air susu ibu yang untuk bayi ya. Nah, untuk yang anak-anak, dewasa dan seterusnya itu konsep makanannya supaya bisa sehat, memenuhi semua zat gizi itu, maka harus beragam. Gitu. Jadi bukan hanya makan hanya satu macam saja. Jadi dalam satu porsi makan itu harus ada makanan pokoknya, ada sayur mayur, lauk-lauk lengkap.
1: Iya, harus lengkap ya. Itu yang masih relevankah? 4 sehat 5 sempurna atau sudah tidak lagi?
2: Iya, itu istilah mungkin waktu Ketong masih kecil dulu ya.
1: Iya.
2: Ya, sekarang ini sudah konsepnya itu namanya menu seimbang. Menu seimbang, nanti bapak mama dong bisa lihat yang beberapa waktu lalu ada dia punya nama piramida gizi. Bentuknya piramida kekerucut, tapi kalau sekarang sudah ada konsep baru lagi namanya isi piringku. Jadi dia punya gambar intinya di situ ada membagi porsi-porsi makanan pokok dia sebanyak apa, sayur dan buah dia sebanyak apa, dan lauk pauk protein nabati maupun hewani dia ada porsi-porsinya.
1: Presentasinya
2: separuh. Nanti bisa di googling ya. Jadi isi piringku itu ada dibagi dua. Berarti kan
1: karbohidrat
2: ya, ada sebelah-sebelahnya. Yang sebelahnya itu 2/3 itu karbohidrat, 1/3 itu sumber protein dan lemak. Yang di sebelahnya lagi itu adalah sayur dan buah. 2/3 sayur dan buah, 1/3 itu juga sumber protein dan lemak. Jadi
1: seimbang gitu.
2: Ya, pembagiannya seperti itu kira-kira. Baik, dan sedikit sekali itu garam.
1: Oh, garam sedikit sekali, padahal kita suka garam yang banyak ya, biar rasa asinnya. Iya. Dan itu kurang bagus ya. Itu mempengaruhi asupan gizi juga.
2: Yang mana yang
1: garam, kebanyakan garam atau untuk penyakit lain?
2: Ya, itu untuk penyakit lain. Tapi memang kita butuh mineral yang dari garam itu. Kita butuh dari garam, dari MSG, dari micin, itu kita butuh. Tapi tentunya dengan jumlah yang tidak banyak. Kalau kebanyakan malah jadinya tidak enak juga.
1: Betul ya, jadinya juga penyakit ya.
2: Iya, dan jadi penyakit juga.
1: Oke, baik. Pokoknya seperti disampaikan bahwa semuanya harus seimbang.
2: Seimbang,
1: gitu ya. Iya, kalau mau sehat harus seimbang, jangan ada yang berat sebelah begitu ya. Iya, baik, Kak Marcel, kita akan lanjut lagi di obrolan AKAMSI setelah jeda berikut ini. Bapak, mama, bapak, saudara yang mau gabung, mau tanya-tanya juga ya, terkait dengan kebutuhan gizi ya bagi keluarga, boleh melalui ketompong lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Rupanya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera, sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya. Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Ya, Bapak Mama, Saudara masih di obrolan Akamsi dan Kotong masih beromong dengan Kakak Marcelinus Laganur. Jadi Kakak Marcel ini merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Tadi sudah dijelaskan ya tentang isi piringku, terus itu juga makan bergizi yang seimbang ya. Dan kalau kita bicara tentang makan bergizi bagi keluarga ataupun kelompok rentan seperti dijelaskan tadi oleh Kak Marcel ya, kaitannya dengan makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka. Iya.
5: Baik, kita bisa melihat, Bapak Mama bisa lihat nanti di sesuai dengan Perpres Nomor 83 tahun 2024. Jadi sudah diteken sebelum mereka berdua dilantik sebenarnya ya. Nah, sasaran dari makan bergizi gratis itu adalah anak sekolah, kemudian balita, kemudian juga ibu hamil dan ibu menyusui. Ada empat sebenarnya, cuma yang ini tenar di Ketong ini kan hanya yang di anak sekolah. Mungkin itu karena memang baru saja dilaksanakan, karena kalau untuk balita dengan ibu hamil itu kan dulu waktu program PPS, percepatan penurunan stunting itu kan sudah pernah selama 90 hari toh. Nah kalau sekarang yang makanan bergizi gratis ini sebenarnya sasarannya keempat itu, cuma yang barusan jalan ini untuk yang anak sekolah. Oke. Nah, tujuan itu dari ini makan bergizi gratis ini adalah untuk memperbaiki status gizi dari anak sekolah, yang itu nanti dia punya dampak tuh bisa sampai ke kemampuan akademik, karena akan mengurangi angka kesakitan untuk anak-anak sekolah. Kalau sakit kan dia tidak bisa, dia sudah bisa sekolah. Kalau dia sudah tersekolah pun untuk memaksa mau terima pelajaran juga setengah mati.
4: Baik.
5: Kemudian yang berikutnya juga, nah ini yang biasanya di beta dengar paling banyak orang setuju ini bilang apa hubungannya ini makanan bergizi gratis dengan stunting. Nah mungkin karena taunya itu hanya untuk anak sekolah, sedangkan yang ada juga untuk balita, kemudian untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah memang untuk anak sekolah itu gampang untuk dilaksanakan, makanya dia makanya dong sudah duluan. Karena untuk data-data nama-nama itu kan tinggal ambil dari Menteri Pendidikan toh, jadi dong sudah jalan mulai dari bulan tanggal 6 Januari waktu itu di NTT baru 12 sekolah dan sekarang sudah hampir sudah lebih banyak lagi sekolah.
4: Baik.
5: Nah, itu kenapa dibilang bisa meningkatkan kemampuan akademik? Beta kasih teori sedikit.
4: Boleh, biar penjelasan ya, biar kita jadi lebih paham begitu.
5: Nah, saat kotong makan, makanan ini kan memberikan tenaga untuk kotong. Nah, saat kita makan, yang memberikan tenaga ini kan ke karbohidrat. Karbohidrat ini akan melewati proses pencernaan terus sampai di darah. Nah, yang sudah ada di dalam darah itu dalam waktu sampai dengan 2 jam insulin akan kasih masuk itu karbohidrat di dalam sel. Di dalam sel itu supaya bisa dibakar menjadi tenaga. Itu tenaga dipakai oleh semua tubuh. Nah, kotong yang manusia nih yang di pelajaran sejarah bilang kotong Homo sapiens nih. Nah, ini sebagian besar itu tenaga yang kotong makan itu dipakai oleh otak. Nah, sehingga makan yang kita makan itu penting untuk bisa masuk ke dalam tubuh untuk dipakai untuk aktivitas semua-semua yang dan lebih banyak itu dipakai oleh otak. Nah, tadi kan beta bilang 2 jam toh insulin kasih masuk. Nah, berarti sampai setelah 2 jam dari yang kita makan itu darah karbohidrat di dalam darah dia sudah turun. Dia sudah turun jumlahnya itu kalau orang normal 70 sampai 120 miligram per miligram per desiliter. Pokoknya dia punya kandungan begitu sudah.
4: Baik.
5: Kalau dia kandungannya lebih nanti kita bahas di judul lain tentang diabetes. Nah, tetapi karena kandungannya sudah rendah, nah untuk ketempu sel-sel tubuh yang lain ini dia membutuhkan insulin. Jadi walaupun sudah rendah, sudah di bawah 120, insulin masih bisa kasih masuk itu karbohidrat di dalam sel. Nah, masalahnya ini otak itu bukan pakai insulin. Tapi otak itu ada istilahnya itu secara osmosis begitu.
4: Baiklah. Kita bisa googling nanti ya.
5: Nanti googling. Maksudnya begini. Kalau dia masih di atas 120, karbohidrat pasti bisa masuk ke otak. Kalau sudah di bawah, itu susah bisa masuk lagi.
4: Jadi itu akan mempengaruhi daya pikir dan juga daya tangkap anak konsentrasi
5: untuk,
4: begitu ya?
5: Ya, untuk berpikir sudah bisa lagi. Jadi dia bisa duduk di situ, perhatikan dia punya guru, bisa senyum-senyum di situ, bisa. Tapi susah bisa lagi karena karbohidrat tadi susah bisa masuk ke otak. Nah, kan dia penjarak 2 jam, toh? Nah, makanya 2 jam setelah itu harus ada asupan gizi lagi, asupan karbohidrat lagi. Nah, biasa kan di sekolah kan jam-jam begitu kan ada keluar bermain, istirahat begitu. Yang punya uang bisa jajan, tapi yang bawa bekal dari rumah
4: bisa konsumsi.
5: Yang orang tua bisa sanggup siapkan bekal, bisa makan. Nah, tapi bagaimana dengan yang anak-anak yang tidak bisa bawa bekal dari rumah dan yang malah ya lebih parah lah kalau kemana ada anak-anak yang sudah bisa sarapan
4: ya,
5: bisa
4: itu
5: makan
4: dia
5: pagi dari rumah.
4: Nah, itu dia ya.
5: Bukan hanya masalah ekonomi saat tapi juga dengan waktu.
4: Iya, betul.
5: Sebenarnya pemerintah usaha supaya jarak dari rumah ke sekolah jangan jauh dengan sistem zonasi ya. Cuma masalahnya kan masih terasa
4: sistem
5: jauh.
4: Pendidikan kita kan masih
5: rasanya ke masih jauh juga. Jadi sandi sarapan. Nah, jadi kalau sudah sandi sarapan ataupun sarapan tapi memang 2 jam sesudah makan tuh manusia apalagi yang anak-anak yang ada sekolah dong itu sangat aktif. Wajib untuk mendapat lagi asupan karbohidrat 2 jam sesudah makan itu. Makanya pemerintah berpikir untuk harus kasih ini makanan untuk anak sekolah. Dan ya artinya ini juga dong kan ya ketong tahu bahwa kita Bapak Presiden dong, menteri-menteri kan ada keliling-keliling di negara-negara dong yang sudah pernah
4: melakukan
5: ini, makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Nah, itu sasaran yang pertama tadi.
4: Oke.
5: Kemudian kalau untuk stunting ini ya memang kalau kita mau bilang menurunkan angka stunting berarti sasarannya untuk ke anak-anak yang
4: remaja,
5: tadi
4: ya?
5: Balita, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui yang mungkin sampai dengan sekarang mungkin belum berjalan.
4: Yeah.
5: Cuma kita punya konsep juga begini. Stunting kan itu sebenarnya hanya istilah untuk kurang gizi ya.
4: Yeah, yeah.
5: Jadi kalau orang kurang gizi yang banyak maksudnya dia tidak makan kurang gizi secara banyak tetapi sifatnya ini akut begitu hanya sementara dia akan mengalami masalah berat badannya kurang, itu dia istilah wasting. Nah, berat badan tidak sesuai umur. Tapi kalau kurang gizinya itu tidak terlalu parah tapi lama, dia terlihat bukan di dia punya berat badan tapi dia terlihatnya di dia pun tinggi badan yang tidak sesuai umurnya. Nah, itu yang kita kasih istilah stunting.
4: Oh, seperti
5: begitu.
4: Itu.
5: Nah, tapi karena stunting yang paling ini tenar dibanding wasting ya mungkin karena masuk dalam program pemerintah, kemudian dianggap itu sebagai cerminan kinerja dari kepala daerah, makanya unsur-unsur lain mulai banyak masuk, politik dan lain. Stunting ini secara formal hanya diukur pada balita saja di bawah 5 tahun. Jadi pengukuran tinggi badan apakah dia sesuai dengan umurnya
4: begitu
5: itu hanya dilakukan pada balita, atau maksudnya menilai stunting itu hanya pada balita. Hanya ketong juga harus paham juga bahwa dampak atau akibat dari stunting Bapak Mama, akibat dari stunting itu secara garis besar 2 yang pertama itu kemampuan berpikir karena kalau kekurangan gizi lama dalam waktu lama kan nanti dia punya sejumlah sel otak tuh lebih sedikit dari yang normal. Kemudian yang kedua juga kekebalan karena dia punya sistem imun. Pokoknya dia pun bagian-bagian di dalam tubuh ya untuk menangkal bibit penyakit itu, itu tidak terbentuk sempurna. Dia pun dampak itu bukan hanya di balita saja, tapi seterusnya itu dia punya kemampuan berpikir, kemudian dia punya kekebalan tubuh itu akan terganggu sampai dengan dia sekolah bahkan mungkin sampai dewasa. Nah, jadi pemberian makan bergizi gratis pada anak sekolah ini memang tidak menurunkan angka stunting, tapi dia mencegah akibat yang timbul karena mungkin waktu kecil dia pernah mengalami stunting itu.
4: Baik.
5: Jadi sebenarnya sandi ada yang sia-sia kalau ketemu usaha begitu.
4: Baik. Ya, tapi balik lagi bahwa harus didukung juga oleh orang tua dengan memberikan sarapan begitu ya.
5: Ya, jadi makanan bergizi gratis ini ya kalau ketong akui memang ini barangnya juga baru baru sekali, jadi mungkin dalam wujud nyata itu baru bagi-bagi makanan saja begitu, tetapi seharusnya ya ini mungkin sebagai bahan evaluasi bahwa harusnya disertai dengan edukasi juga bahwa kira-kira seperti ini sudah caranya untuk kalau mau supaya sehat itu makanannya harus lengkap dan bergizi seperti yang diberikan di sekolah. Jadi harus ada di penilai edukasi juga.
4: Iya, betul. Jangan sampai ya sudah kan nanti di sekolah dapat makanan begitu ya. Jadi akhirnya di rumah sonde sarapan dan langsung ke sekolah begitu.
5: Iya, itu juga yang harus ya konsepnya seperti tadi tahu bahwa kalau 2 jam sesudah makan itu untuk bagian-bagian tubuh yang lain dia masih bisa mendapatkan energi, tapi kalau ini otak sudah tidak dapat lagi.
4: Baik, seperti itu ya. Ya, berarti kalau dia berdasarkan penjelasan dari Kak Marcel secara tidak langsung ya, program makan bergizi gratis ini itu bisa meningkatkan status gizi anak NTT khususnya begitu. secara perlahan.
5: Ya, seharusnya begitu. Dan ya mungkin kita belum dapat lihat ya. Jadi ini juga saran juga untuk pemerintah juga harus bikin target juga, harus bikin target. Mungkin untuk di awal itu status gizinya seperti apa, nanti saat diberikan makanan bergizi gratis nih mau dapat status gizi yang bagaimana begitu. Jadi harus ada dia, maksudnya ini supaya nanti kalau mau evaluasi terhadap ini program nih, kita bisa lihat, maksudnya ada dia punya angka patokan bahwa diharapkan capaian status gizinya seperti apa. Kalau secara teori ya memang dengan diberikan makanan bergizi ini di sekolah harusnya status gizi itu meningkat.
4: Baik, status gizi harusnya ya bisa meningkat.
5: Ya, ya.
4: Kalau semuanya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan begitu ya.
5: Iya.
4: Seperti ya silakan
5: ya memang kalau kita lihat di media memang banyak-banyak ini ya.
4: Simpang siur ya, ada pro dan kontra ya.
5: Pro dan kontra, apalagi ada testimoni-testimoni bahwa ada pokoknya macam-macam makanan mentah lah, kurang ini. Nah, itu perlu ada dia punya sistem manajemen. Sistem manajemen yang ini jelas. Sebenarnya namanya memasak nih kan, kemampuan memasak nih kan dari awal zaman dulu manusia hidup juga sudah tahu memasak kan, untuk memenuhi ini. Cuma karena ini adalah satu program untuk banyak orang, maka harus ada dia punya sistem manajemen juga.
4: Harus ada standar ya.
5: Ya, ada standarnya, ada standar untuk masak. Jadi dan juga ada standar untuk monitoring dan evaluasinya. Kalau orang gizi dan tuh ada istilah bilang HACCP, pokoknya itu bahasa Inggris. Intinya di sini bagaimana untuk bisa periksa-periksa itu, dia punya proses-proses mulai dari penyiapan bahan baku, pemilihan bahan baku yang baik, kemudian dia punya penyiapan masak, kemudian pengemasan, terus pengantaran kepada sasaran, dia punya pembagian ke wadah, itu harus memenuhi kriteria keamanan kan, yang tadi kan kita sudah bilang tahu bahwa makanan bergizi itu, makanan sehat itu dia harus bergizi dan aman. Jadi waktu antara masak dan makan juga itu harus diusahakan tidak terlalu lama. Kemudian karena berkaitan dengan waktu tentunya jarak. Nah, jarak jangan nanti SPPG-nya di mana, sekolahnya di mana. Jadi akhirnya karena jauh antarnya jadi jauh. Wadahnya juga. Jadi ya pokoknya banyak-banyak hal ya yang kita sudah ketahui bahwa makanan itu dia bisa rusak, bisa basi itu faktornya banyak, entah karena cara masaknya sudah salah, wadahnya juga sudah tidak sesuai. Bukan cuma masalah bersih atau tidak, tetapi
4: kadang kalau misalnya makanan panas ditaruh dalam wadah cepat basi ya.
5: Iya, kan dia punya pokoknya bentuk-bentuk wadah kan sudah macam-macam. Wadah untuk nasi ada sendiri, wadah untuk sayur ada sendiri, untuk lauk ada sendiri, supaya bukan hanya tidak basi juga, tapi dia punya cita rasa juga jangan berubah. Jadi itu harus ada manajemen untuk pengolahannya, ada manajemen juga untuk ada pihak yang bisa memeriksanya. Memang sudah ada, kalau kita lihat di dalam perpres itu sudah ada, tapi kebanyakan itu kan masih normatif. Akhirnya di masing-masing daerah itu tiap-tiap pihak memeriksa dengan caranya sendiri. Dan akhirnya walaupun mungkin kejadian-kejadian yang tidak sesuai tadi itu, misalnya ada macam-macam lah yang ada, dan artinya ini kita tidak bisa tutup lah namanya, kan sudah di media massa ya macam-macam itu, walaupun itu hanya sekian persen saja dari ribuan yang dapat makan ini, hanya 1-2 saja yang tidak sesuai, mau daging mentah dan lain-lain itu, tapi kan biasanya masyarakat lebih suka atau lebih suka baca berita-berita yang
4: lebih tertarik itu dengan yang seperti itu ya. Tapi itu juga bisa menjadi bahan evaluasi karena ketika kita bicara tentang pemenuhan gizi anak, berarti bukan hanya untuk 1-2 anak saja ya, tetapi untuk semua anak Indonesia.
5: Ya, makanya mungkin bagi pemerintah juga yang belum lengkap sebenarnya sudah ada, cuma yang belum lengkap dan tersosialisasi itu tentang regulasi.
4: Yeah.
5: Regulasi itu kan cuma ada di Perpres nomor 83 tahun 2024 itu tadi ya. Mungkin beda dengan beberapa program-program yang sebelum ini, misalnya percepatan penurunan stunting, yang itu peraturan-peraturannya sudah cukup lengkap, sampai dengan kan peraturan Menteri Keuangan kan sudah sampai mengatur dana desa sekian persen itu untuk mengatasi stunting, jadi untuk kasih makan balita, ibu hamil, seperti itu. Itu pun masih banyak yang belum melaksanakan sebenarnya.
4: Belum terrealisasi. Nah,
5: apalagi, apalagi yang ini kan, jadi mungkin ya karena ini juga baru mulai, malah sebenarnya ini sangat luar biasa ya. Posisi di tanggal 25 kemarin itu sudah 36 provinsi, dan untuk di NTT juga hampir semua kabupaten itu sudah ada, sudah sangat luar biasa. Jadi mungkin ya Yang Mulia ini perlu ditunjang dengan hal-hal yang tadi itu.
4: Baik. Jadi balik lagi bahwa semoga ya dengan adanya program makan bergizi gratis ini bisa meningkatkan status gizi anak Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus di Kota Kupang, begitu ya.
5: Ya, status gizi anak ya nanti akan berlanjut ke kemampuan akademisnya, dan nanti akan berlanjut ke kualitas sumber daya manusia mereka nanti. Kalau semakin banyak yang sumber daya manusianya sudah bagus, nanti juga tata kelola pemerintah sudah bagus, maka yang sekarang yang tagar-tagar yang ini kabur-kabur itu, itu tidak ada. Mau kerja di luar negeri itu sebenarnya bagus atau kebanggaan, tapi bahasanya jangan pakai kabur.
4: Mungkin karena sudah terlalu hopeless ya. Iya, baik. Dan itu nanti bahas pembahasan lain lagi. Karena Kotang sekarang bahas tentang pemenuhan gizi bagi anak, bagi anggota keluarga ya, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional 2025 ini. Dan kalau mau dibilang program makan bergizi gratis ini program baru, yang memang segala sesuatu yang baru itu pasti ada pro dan juga kontranya.
5: Iya.
4: Tantangan kalau Kak Marcel melihat ya, tantangan dari program makan bergizi gratis ini, yang sebenarnya ada celah kecil yang bisa dijadikan sebagai jalan keluar begitu.
5: Memang tantangan yang paling besar adalah bahwa Indonesia ini luas, sasaran itu sangat banyak sekali. Ya bayangkan memberi makan yang banyak. Kalau zaman dulu kan di Alkitab bilang 5.000 orang, saya itu sudah mujizat ya. Apalagi ini yang
4: sekarang sudah satu Indonesia lebih.
5: Satu Indonesia yang sampai jutaan ini, jadi itu tantangan yang terbesar menurut saya, bahwa sangat banyak. Cuma memang banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk itu, misalnya untuk pembiayaan itu bisa diatasi dengan memanfaatkan pangan yang tersedia lokal. Jadi bukan hanya orang tua saja yang bisa memanfaatkan yang tersedia lokal, tetapi juga SPPG, ada istilah baru ya untuk makanan bergizi gratis, SPPG, Satuan Pengelola Perbaikan Gizi, atau ya sudah kita kasih istilah saja dapur umum.
4: Dapur umum
5: untuk bisa memanfaatkan makanan, bahan-bahan makanan yang tersedia lokal untuk bisa merancang menu. Jadi bukan seperti yang dulu-dulu, pernah juga ada program gizi anak sekolah waktu itu uji coba, tapi itu resepnya itu bukan dibuat di sini. Jadi ya agak susah waktu itu. Nah, kalau sekarang ini diserahkan kepada dapur umum tadi untuk bisa memilih pangan lokal. Kemudian juga celah lain untuk pembiayaan juga, misalnya untuk pengawasan, manajemen pengawasan itu tadi sebenarnya bisa bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang itu juga bisa membiayai diri mereka sebenarnya, bukan diambil dari anggaran makanan bergizi gratis ini. Kemudian yang berikutnya juga ya, karena kemampuan memasak ini semuanya sebenarnya bisa, maka untuk pengelolaan pengawasan ini sebenarnya bisa diserahkan juga, kalau untuk anak-anak sekolah ya, bisa kepada orang tua murid, guru-guru, komite sekolah, dan lain-lain.
4: Baik. Ya, dan kalau bicara soal makan bergizi gratis, sebenarnya dulu waktu tahun 90-an ya, pernah ada makan di bagi anak-anak sekolah ya. Saya pernah dapat itu, tapi tidak seheboh ini. Iya, tapi tidak seheboh ini ya. Semuanya berjalan dengan lancar gitu.
5: Ya, kurang tahu alasannya kenapa hebohnya itu berbeda, mm-hmm. ya mungkin media sekarang yang lebih ramai.
4: Baik, baik. Dan terakhir mungkin closing statement untuk himbauan, ajakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga kaitan antara pemenuhan gizi dan program ini, program MBG ini, silakan.
5: Ya, baik. Bagi bapak, mama, bapak, saudara semuanya, pendengar RRI, gizi ini sangat penting. Gizi itu adalah investasi. Jadi kalau kita anggap mahal sedikit, itu sebenarnya tidak masalah, karena ini investasi. Supaya kita sehat, pengeluaran-pengeluaran lain yang timbul karena kita sakit itu bisa dicegah. Kemudian investasi juga untuk kualitas anak-anak kita nanti, saat mereka dewasa nanti, hidup mereka tidak susah, tidak gampang sakit, kemampuan mereka untuk berpikir, bekerja itu bagus. Jadi jangan berpikir untuk rugi yang sekarang, tetapi untuk ke depannya nanti.
4: Baik, memberikan makanan bergizi bagi anak-anak, bagi anggota keluarga itu seperti investasi yang akan diperoleh nanti ya hasilnya. Itu seperti kita menanam pohon yang nanti akan kita panen hasilnya begitu. Atau misalnya kita menanam sesuatu ya.
5: Ya, seperti kita menanam sesuatu. Jadi mungkin bukan langsung dipanen besok. Bukan langsung dipanen besok, tetapi nanti.
4: Ada waktunya ya.
5: Di saatnya kita sangat membutuhkan, maka bisa kita nikmati nanti.
4: Ya, terima kasih untuk Kak Marcelinus Laganur dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang, sudah berbagi di obrolan Akamsi bertepatan dengan Hari Gizi hari ini 28 Februari ya.
5: Selamat Hari Gizi Nasional bagi para rekan-rekan kerabat kerja di bidang gizi semuanya.
4: Iya. Dan yang pasti dengan memenuhi gizi, balik lagi memenuhi gizi anak-anak ya, ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita di suatu hari karena anak-anak kita berhasil sukses begitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi sudah berbagi Kak Marcel, dan yang pasti sukses selalu ya untuk edukasi gizi di tengah masyarakat dengan materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswanya ataupun mungkin penelitian-penelitian yang akan dilakukan.
5: Terima kasih juga untuk RRI Kupang, sukses untuk mengedukasi masyarakat.
4: Selamat pagi, salam sehat, salam budaya.
5: Selamat pagi.
4: Demikian Bapak Mama Bapak Saudara ketemu punya bincang-bincang dengan Kak Marcelinus Laganur. Beliau merupakan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang ya. Dan yang pasti seperti disampaikan tadi, bahwa memberikan makanan bergizi bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita, bagi anggota keluarga kita, itu seperti berinvestasi. Untuk dia punya hasil bukan langsung instan ya, tetapi nanti di saat yang tepat ketong akan memanen hasilnya. Beta Christine mengucapkan selamat memperingati Hari Gizi Nasional 2025. Dan yang pasti tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya, tetap bahagia, tetap tersenyum ya. Di hari ini, di cuaca yang panas.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang, Beni Mauko, mengajak generasi muda mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari. Di era perkembangan teknologi digital, berbagai tantangan dan hambatan dinilai dapat mengancam ideologi yang dapat memicu perpecahan bangsa. Menurut Beni Mauko, kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya kaum muda. Dikatakan Kesbangpol Kota Kupang akan meluncurkan program penguatan karakter dengan melibatkan fasilitator dinas pendidikan dan sekolah-sekolah. Beralih ke informasi berikut. UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kota Kupang melaksanakan program bedah kamar sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup lansia. Kegiatan ini difokuskan bagi lansia yang tinggal di luar panti agar tetap mendapatkan perhatian dan layanan kesehatan. Menurut Franciscus Nong, selain pegawai, kegiatan ini juga melibatkan siswa sekolah yang sedang menjalankan program magang sekolah. Dikatakan, dengan memberikan layanan bedah kamar, diharapkan para lansia mendapatkan lingkungan yang lebih nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
1: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang. Yang ketiga, air secukupnya. Yang keempat, garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam. Lalu ditiriskan. Kemudian ditumbuk. Lalu dipengayah. Pengayahnya dulu pakai nyiru yang disebut kanija. Yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak, dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa 1/2 jam.
1: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
2: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
1: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
2: Ini kan kaparak dia bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting, karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
1: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
2: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
1: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
3: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak, tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah, sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering, itu bisa juga.
1: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
3: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus sebagai wisatawan, akhir-akhir ini kan semua kan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semuanya. Seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Jagung Titi. Jagung Titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara

0: Ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan dua batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh, ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao pada Sabtu 30 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri BU meninjau ruas jalan Lete Langga di Kota Baa. Peninjauan dilakukan bersama Bupati Paulus Henuk dan jajaran terkait. Kegiatan tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang ada di lapangan. Kunjungan memberikan gambaran mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil peninjauan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Beralih ke informasi berikut. Kegiatan budaya HUS resmi dibuka di Dusun Vedok, Desa Welolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Kegiatan tersebut menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus memperkuat nilai kebersamaan masyarakat. Pembukaan kegiatan dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Rotendao, Pawil JJ Ngili. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Setda Kabupaten Rotendao, disampaikan bahwa HUS memiliki makna penting bagi masyarakat Rote. Tradisi tersebut mengandung nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini, Beta Christine.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara. Selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Rona. Apa kabarnya? Waduh, kota masih semangat pagi nih ya. Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Siang. Edisi hari ini, hari apa? Minggu ya. Di 31 Mei 2026, penghujung bulan Juni nih. Sudah terasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Dan Beta Feli akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara sampai di jam 11 lagi, jam 5 sore nanti tentunya. Dan Bapak Mama Bapak Saudara akan hibur dengan ragam informasi menarik. Abis ini akan Beta hadirkan UMKM ya, yang akan mengisi Bapak Mama Bapak Saudara aktivitas yang hari ini. Lalu ada musik informasi, dan jangan lupa di Prodangdut sebentar jam 6 sore. Jam 3 sore ya, sampai jam 5 sore nanti. Tetap di FM 104,3 MHz.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya spesial di kesempatan kali ini pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada Kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Nia.
1: Selamat siang Kakak Feli, selamat siang semuanya.
0: Apa kabar Kak Nia?
1: Alhamdulillah sehat, baik semuanya.
0: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini Kakak Nia ya. Di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik ya, ini ya, penasaran sekali ya produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih Kak Nia untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih, sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
1: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo. Untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus.
0: Banyak yang muji gitu kok.
1: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
0: Jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya Kak?
1: Iya, awal mulanya.
0: Penasaran nih Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya Kak ya, ya ada jajanan-jajanan tradisional juga ya, ada dessert juga, dan kalau mau dibilang sekarang sudah fokus dengan satu menu yaitu kue mochi.
1: Iya.
0: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih Kak? Dan kenapa pilih dessert?
1: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya Kak ya. Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak, saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi, jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
0: Baik ya, luar biasa menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pak Lik ini memang lahir dari passion ya Kak.
1: Iya.
0: Berarti ini Kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
1: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
0: Passionnya jualan.
1: Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh. Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
0: Sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
1: Iya, suka masak makanan aja tapi yang dijual. Kalau masakan rumahan masih belum ya.
0: Karena memang passionnya bajual.
1: Iya.
0: Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
1: Iya, betul sekali.
0: Kak, tadi menu-menunya nih Beta penasaran juga sampai dari 2023 terus ke 2024 juga di awal, akhir 2024 ya kue mochi itu ya. Sejauh ini di Dapur Pak Lik, tapi Dapur Pak Lik ini apa sih Kak? Karena kan yang jual Kak Nia.
1: Dapur Pak Lik itu sebenarnya, Pak Lik itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
0: Bapak kecil.
1: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Lik itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya yang udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
0: Bapak kecil, jadi Dapur Pak Lik begitu. Beta waktu Beta kontak pertama itu Beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Lik ini kayaknya bapak ya, Bapak Lik gitu ya. Ternyata itu namanya saja yang disematkan. Nah, menu-menu yang ditawarkan nih Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
1: Dari awal ya kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2000, awal 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
0: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
1: Mengikuti ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay kayak mochi.
0: Ada menu andalannya.
1: Iya, tetap.
0: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya kak ya, banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dip manis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
1: Iya.
0: Sambil ngopi ngeteh sore hari, boleh langsung order di dapur Pak Li ya. Nah, jenis apa ya, mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya.
1: Yang
0: lebih fokus ke dessert, dessert kayak mochi begitu. Yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
1: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
0: Kok durian?
1: Iya. Karena apa ya?
0: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
1: Tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabuah gitu, saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
0: Yang betul.
1: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
0: Iya.
1: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
0: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya. Kak tahu kok Sonde kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
1: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
0: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Ling ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian dari. Ini yang bikin pelanggan balik lagi.
1: Iya.
0: Oke, banyak yang repeat order juga. Ya?
1: Banyak.
0: Oke, ya dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini, tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini kak, karena tadi sudah dari 2023, terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini kak?
1: Suami.
0: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
1: Support system itu suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah pokoknya suami.
0: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
1: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
0: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya.
1: Nggak terlalu sih, kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak yang tidak terlalu suka yang manis. Ya
0: betul ya, keren ya. Jadi memang kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
1: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum, belum berani.
0: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
1: Iya.
0: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di dapur Pak Li ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pak Li ini adalah mochi durian.
1: Mochi durian.
0: Oh, oke. Yang paling Sonde bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
1: Iya, mochi durian.
0: Mochi durian.
1: Iya, karena misalkan pagi pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak. Katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada, oh berarti itu emang beda, bukan dari kita. Karena kalau di dapur Pali pasti ada mochi durian. Gitu.
0: Jadi memang ini sudah jadi pembeda ya,
1: iya,
0: dari yang lain ya. Jadi iya, punya sentuhan khas begitu ya, Kak,
1: iya,
0: ya, di dapur Pak Lia yang bikin penasaran. Dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi, coba lagi. Ini mochi, ada dessert lain lah kosong deh, Kak, yang ditawarkan di dapur Pak Lia.
1: Ada soft cookies.
0: Oh, soft cookies ada juga.
1: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu. Terus ada mango sago.
0: Itu masih jalan semua atau
1: masih buko pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
0: Semuanya jalan sekaligus.
1: Iya.
0: Kak berdua,
1: sah. Iya.
0: Butuh tambahan.
1: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
0: Oke, okay. Jadi memang jadi kalau ke apa event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya, Kak, ya, di event-event UMKM,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, sudah.
0: Itu benar-benar bukan hanya mochi, Sar.
1: Kalau di event kita cuma keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuma pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi okay, masih banyak yang tanya.
0: Oke, okay, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi, Sar.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Okay. Oke, baik, lengkap juga ya bapak, mama, bapak, saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga,
1: iya,
0: dessert klasik sampai modern.
1: Iya.
0: Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh.
1: Iya.
0: Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, bapak, mama, bapak, saudara? Kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari dapur Pak Lik setelah yang satu ini.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak Mama, Mbak Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Ya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak.
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm, mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm, strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada isian mochi brownies. Isian brownies baru, iya, dengar ya. Ternyata memang baru ditawarkan di Dapur Pak Li ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru di Sabok kemarin baru hadir.
1: Oh, oke. Okay. Dan ternyata Bapak-bapak Saudara, Dapur Pak Li ini juga hadir di CFD dan juga di Sabok. Dan iya, kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya, iya, Dapur Pak Li ya. Iya. Keren. Pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak, ada kendala-kendala kesonde dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya, kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm, tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu, tapi kita ready-kan setiap hari karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, berarti sudah by order tapi bisa dipesan setiap hari. Sehari itu berapa piece Kak, Kakak ready-kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Oh, itu okay, udah full varian.
1: Gitu. Oke, okay, dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, okay, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak, iya, Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan, iya, ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak, iya, ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usaha ragu ya, Bapak-bapak Saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, hmm, apalagi pertama dan perdana beta kepingin coba juga nih Dapur Pak Li ya. Sebentar beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak
1: ya,
2: jadi sementara
1: fokus dulu.
2: Iya, fokus dulu
1: karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi.
2: Iya,
1: ya,
2: tenaganya cuma 2,
1: permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Iya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu, ada bisa rencana ke sana, ide-ide kreatif,
2: iya,
1: baru
2: sudah,
1: ya
2: sudah banyak yang ide-idenya. Waduh. Cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, gitu. Jadi memang ini bukti juga ya Papa Mama Bahas Saudara bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Lik ini mempertahankan cita rasa nomor satu ya.
2: Ya,
1: soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya,
2: ya
1: sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya, Kak.
2: Permintaan lagi banyak.
1: Suka duka nih, Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih, soalnya mungkin sonde nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini, Kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya, Kak, ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, Kak, ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan.
1: Okay.
2: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, makin semangat lagi, pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
1: Sukanya. Itu sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Oke, ditambah lagi harus manage orderan ya, Kak, ya.
2: Terima
1: orderan yang masuk
2: terima
1: begitu ya, Kak,
2: juga
1: ya.
2: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit.
1: Oh,
2: kenapa enggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada lah.
2: Iya, ya, ada. Gitu. Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya, Kak, ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga, Kak.
1: Oke,
2: saksinya. Kak, saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Kak, mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
1: Sonya ada rencana buka outlet, Kak?
2: Ada, pasti ada.
1: Tapi karena ini kan produksinya tiap hari,
2: iya,
1: Kak. Masa online terus?
2: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet, ada. Tapi kita masih cari tempat yang strategis biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan gitu.
1: Justru Kak di Penfui itu.
2: Nah, makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh.
1: Iya.
2: Kalau di CFD ditanya, Kak, rumah di mana, Penfui? Aduh, jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya.
2: Iya.
1: Kisahnya inspiratif juga, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya. Dan beta juga salut ya buat perjuangan Kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh, Kak, ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa, Kak? Awal yang benar-benar okay, mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu, Kak?
2: Promosinya kita cuman yaitu dari tetangga kan. Kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu wow, ada menu durian di mochi ini kan mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, oh enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang sudah jatuh cinta dan dipurasa.
2: Iya.
1: Okay.
2: Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
1: Okay, baik. Pernah pakai apa kosannya tuh, Kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini, Kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan, karena kita tenaganya takut seperti ini,
1: takut membludak gitu ya, karena jadi, ada bantuan influencer.
2: Iya.
1: Dan ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada. Dari beberapa bulannya lo coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu, jadi nanti dulu ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu, ini malah menghindar nih.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD tuh ada yang lewat. Jangan, kita jangankan biasanya, Kak, mochi, Kak, Kak, mochi, Kak. Ini enggak, kita diam dulu. Biar lewat dulu. Biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Kita masih takut.
1: Masih belum apa ya, belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu. Takut mengecewakan juga ya, Kak.
2: Iya, takutnya begitu.
1: Oke, jadi ternyata Kania ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada. Iya. Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga. Iya. Bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah. Iya. Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insyaallah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha kan, Kak?
2: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor. Iya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak? Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: Boleh.
1: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak, ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa full order
2: besok lagi gitu.
1: Besok lagi. Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya. Yeah. Realistis atau Kak?
2: Yeah.
1: Karena memang belum bisa ya, belum bisa gitu. Ini takut ya.
2: Takut
1: dibanjiri uang mungkin kok. Yeah. Takutnya itu lebih ke soalnya bisa kasih yang terbaik.
2: Iya, takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang enggak sebenarnya enggak lolos QC nih, tapi terjual gitu jadi semampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya, supaya bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu.
2: Iya.
1: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sesuai konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih Kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya banyak ya. Ada kosong deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain.
2: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, Kak. Kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak Mango Sago, Buko Pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia enggak manis. Ada yang tanya, "Kak, ini pakai es batu kok padahal kita full enggak ada es batu." Karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini enggak kita full pakai susu yang creamy.
1: Keren gitu. Ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya, Kak ya. Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau depo owner menjaga kepuasan itu, menjaga kepercayaan artinya ya, Kak
2: yang
1: ya.
2: Yang penting customer percaya dulu kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu. Nanti lama-lama pasti nggak perlu influencer pun, nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang, mereka pasti order.
1: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang beta wawancarai baru nih, yang ini beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapur Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
2: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya, Kak, ya. Kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi, kita nggak masalah soal harga. Oh, di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
1: Oke, luar biasa. Ini menarik ya, Bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah, persaingan sehat ya. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Ya. Dan beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya.
2: Ya,
1: karena ada mochi duriannya itu ya. Patut dicontoh nih ya, Bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya. Kepercayaan pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan beta kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi. Kira-kira di mana nih Bapak Mama Bapak Saudara ya, pendengar setia Pro 4 yang sedang mendengarkan, mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li. Silakan kan ya.
2: Untuk yang mau order mochi di Dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok Dapur Pak Li. Juga bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA kalau biar lebih cepat ya, bisa pakai WA atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penfui agak pelosok ya gitu.
1: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa. Mau tanya alamat bisa langsung. Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong Deng, Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li.
2: Iya.
1: Terus juga memang bisa dipesan via online juga.
2: Iya.
1: Ready tiap hari juga.
2: Iya.
1: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
2: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang, mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa, kita jawab aja, kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka nggak mau beli, jadi maaf ya kak, nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja, jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
1: Positif sekali ya karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak Mama Bapak Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di Dapur Pak Li itu senyum-senyum, bukan sekedar tentang target ya, Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya karena ownernya semanis ini ya cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk Dapur Pak Li?
2: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
1: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin. Tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilihat begitu toh.
2: Karena
1: orang bisa langsung pilih-pilih. Nah Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap Pro 4 yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
2: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja, kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk, kita lihat dulu, kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita nggak harus bersaing dengan yang lain, kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
1: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya,
2: konsisten.
1: Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
2: Iya, harus.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
2: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama, mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
1: Oh, oke, okay. Semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya, timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak. Amin. Semoga bisa-bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 RRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya, bersama dengan Kakak Nia Rosdiawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Lik, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya masa kini.

0: Metro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Polres Sumba Timur terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui penanaman jagung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa melalui sambungan telepon pada Kamis 28 Mei mengatakan program penanaman jagung dilaksanakan secara bertahap setiap triwulan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat dan instruksi Kapolri. Ya, optimis produksi jagung di Kabupaten Sumba Timur hingga akhir tahun 2026 dapat melampaui 8.000 ton.

Beralih ke informasi berikut, Bupati Paulus Henuk menyambut kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di Kabupaten Rotendao pada Sabtu 30 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di daerah. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Melalui peninjauan lapangan, berbagai keputusan infrastruktur dapat diketahui secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toye katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar ya. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

0: bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naek Niki-Niki atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonat Naek, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonat Naek atau sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya. Jadi Sonat Naek itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naek Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonat Naek. Sonat Naek itu yang sonaf bertingkat, Son Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonat Naek itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ, ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti, ya. Sombesi juga ada dia punya arti, istilahnya Senan Pahuan, ya. Jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonaf Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ, akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya, karena Usi Pina punya isi ada sembilan jadi ada sonaf yang dinamakan seperti itu, ya, ya, ya, istri dari Usi Pina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik itu ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung, jadi itu ukiran masih ada ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja, jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf naik Niki-Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang Raja-Raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf naik Niki-Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pak. Bantu mama juga cuci pakaian.
0: Hah? Papa Nelfi lagi?
2: Latalena, aduh Gubernur mama, NTT, mama. Mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan budaya HUS resmi dibuka di Dusun Vedok, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus memperkuat nilai kebersamaan masyarakat. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Paiwil Nggili selaku Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Rotendao, disampaikan bahwa HUS memiliki makna penting bagi masyarakat Rotendao. Tradisi tersebut

turut mengandung nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ketua Panitia Joni Bunda mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan budaya tersebut. Ia berharap HUS dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Rotendao. Beralih ke informasi berikut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao pada Sabtu 30 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU meninjau ruas jalan Letelangga di Kota Baa. Kunjungan tersebut memberikan gambaran mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil peninjauan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: terus sambil ketawa-tawa terus. Oke, terus. Cut. Web, this is web.
1: Aiti.
2: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
3: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang ah.
2: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
3: Sonde kan bau kakak aman sa.
2: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
3: Iya kakak.
2: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Sahabat budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, si orang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali, dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya, sekaligus anak itu diberi nama.
0: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya, ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya, lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi, ya, ya di badannya tadi kan ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuaga, bisa pohon pom atau bidara Cina, pohon. Orang Sabu bilang ko, ya lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau tepaka. Nah, tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada 3 pendekatan, 3 cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam, ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, imanu, tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek, ya, ini mama kita, jadi yang sementara bertumbuh melalui masa kanak.
0: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Saburai Jua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan gerakan meja belajar, yaitu gerakan jam belajar 1,5 jam bagi anak saat berada di rumah melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur NTT mengatakan Pergub ini diharapkan ada dukungan mulai dari tingkat desa hingga RT RW serta orang tua. Nah, tentunya keterlibatan orang tua dalam memberikan pendampingan saat belajar selama 1,5 jam itu sangat diperlukan agar anak-anak juga merasa ditemani saat belajar. Nah, selama 1,5 jam tersebut orang tua dilarang memegang handphone atau gawai kecuali dalam keadaan sangat penting atau penting sekali. Pergub ini menurutnya memberikan kesempatan kepada anak-anak ya untuk lebih fokus dengan belajar tanpa memegang gawai selama 1,5 jam. Dan Ambrosius mengatakan gerakan ini mengusung tagline Melki Joni Ajak Belajar sebagai upaya membangun budaya belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Menurutnya keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak sehingga keterlibatan orang tua menjadi kunci utama dalam penerapan jam belajar masyarakat.

mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok

Geneva 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di satu edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kok mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru tanam? Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk bertanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong ju sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa

0: Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu, kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, nak. Petani itu pahlawan

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Yayasan Selancar Arungi Indonesia atau Arungi menggelar pembahasan rencana kerja tahun 2026-2027 pada Selasa 26 Mei. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Arungi. Kepala Baperida Rotendao, Maraden Patola, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Arungi dalam mendukung pembangunan masyarakat di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, berbagai program yang telah dijalankan organisasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Asti Lakalena menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikannya usai dilantik sebagai Ibunda Guru PGRI NTT dalam rangkaian kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KUKERTA Universitas Persatuan Guru 1945 NTT pada Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menentukan masa depan daerah. Ia mengatakan tugas guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai sebuah kegagalan, melainkan harus menjadi motivasi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa ikut berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding, ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu, atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya. Nah, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya, Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitu lah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu, karena kalau kita bicara pangan lokal ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pak. Bantu mama juga cuci pakaian.
0: Hah? Papa lagi?

0: Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai renta. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.
1: Pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder, ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian, atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketongpu opa-oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022, teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1000 atau 2000 arsip, akhirnya ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu 1. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak setelah yang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa, dompung aktivitas seperti apa. Terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum jadi dinas, kayak begitu.
0: Upaya ini bukan sekedar nostalgia bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda. Arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif arsip orang Soe.
2: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tau kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeta nih sampai kayak beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang sontoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia sontoh Soe itu dulunya kemana. Itu sangat bangga.
0: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.
3: Arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Kita tahu bersama bahwa budayanya orang Timur itu adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
0: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
1: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa. Tapi kita sendiri sudah tahu masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa. Kalau sudah ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak
2: kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketemu orang-orang siapa sih yang jual bensin. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketong sehari-hari begini tuh juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa, oh ya, ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
0: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat hingga dampak Perang Dunia II hilang dari ingatan generasi muda dan mengaburkan identitas daerah.
2: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar. Di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an, kalau besok salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua, itu juga peristiwa besar. Tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas. Dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah di bom di masa Perang Dunia Kedua. Gereja Katolik, Gereja Maranatha pernah di bom kayak gitu. Tapi ketong son tahu gitu ya, ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat sakit. Tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu, ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong son tahu.
0: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
2: Jadi pesanggrahan itu kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, pesanggrahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari, dulu kan di Soe belum ada gereja, jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu, dong nginapnya di pasanggrahan gitu. Nah, pasanggrahan sendiri sebenarnya juga jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan pasanggrahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu, kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
0: Selain pesanggrahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
2: Kalau beta ke rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah Regel, kalau dulunya itu rumah Regel. Jadi itu tuh dari dong pu cara buat kermana, terus tipu bangunan, dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia pu cara bikin kermana, pakai kayu-kayu apa, sah begitu. dan dapat depu batu tuh ke mana, sampai depu cat tembok, depu apa segala macam tuh. Dong bikin ke mana dan dong dapat ke mana tuh sampai bisa jadi sebuah rumah. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari dia bukan hanya dari depu bangunan saja, tapi dari cerita orang tua-orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa, jadi kayak rumah regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
0: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif Kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
1: Jadi ketong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong kolabnya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong kolab dengan sejarawan, terus ketong kolab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an. Terus beliau datang, personil bandnya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi, lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soe dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus ketong pandu dong secara khusus untuk bikin, untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu, kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang Kota Soe.
0: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif Orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
1: Jadi sebenarnya ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip Orang Soe gitu. Jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang sah kadang-kadang kayak begitu. Tapi menurut beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
2: Harapannya kedepannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip. Selain sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang.
4: Jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
5: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah-rumah tua, pasanggrahan, arsip kota.
6: Harapan kedepannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

Pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Soe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Soe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu. Bahkan belakangan ini, satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan di-offer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Peringatan hari lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten ND tahun ini akan berlangsung dengan nuansa budaya yang kuat. Pemerintah Provinsi NTT mewajibkan seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat Nusantara, khususnya tenun ikat khas NTT sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kebangsaan dan keberagaman budaya Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku bagi ASN, instansi vertikal, TNI, Polri, pelajar hingga masyarakat yang hadir mengikuti upacara puncak pada 1 Juni 2026. Kepala Kesbangpol Provinsi NTT Noldi Hosea Pelokila mengatakan penggunaan pakaian adat menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas ND sebagai kota sejarah lahirnya gagasan Pancasila. Beralih ke informasi berikut, dunia pendidikan di Kabupaten Rotendao segera memasuki babak baru. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp250 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Moritz Bulan, mengatakan Rotendao menjadi salah satu daerah penerima program. Anggaran tersebut akan digunakan membangun kawasan pendidikan terpadu di Rote Selatan. Menurut Moritz, konsep sekolah baru akan mengintegrasikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Tiga sekolah yang ada saat ini akan digabung dalam satu kawasan pendidikan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sedikit toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: Kote dikisahkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap sosok penguasa langit dan penguasa bumi. Telukaman Lailona, sang penguasa langit dan alam semesta, selalu datang mengunjungi bumi pada setiap musim. Pada setiap kunjungannya, Telukaman tidak lupa bertandang ke rumah Hakaman, sang penguasa bumi. Keduanya bersahabat baik dan membuat satu kesepakatan bahwa Hakaman sebagai penguasa bumi wajib mempersembahkan perpuluhan dari segala hasil usahanya kepada Telukaman sebagai penguasa langit dan alam semesta.
1: Selamat pagi sobat. Bagaimana sobat pun kabar hari ini?
2: Selamat pagi yang mulia. Kabar baik yang mulia. Mari, silahkan masuk yang mulia. Silahkan duduk yang mulia.
1: Iya, terima kasih sobat.
2: Terima kasih Ju, karena yang mulia Sonia pernah lupa datang berkunjung di Bepur rumah. Oh iya, apa yang mulia waktu datang di sini ada sempat lihat ke Sonde? Beta deng masyarakat dong pung sawah, kebun, dengan binatang piaraan dong.
1: Iya, beta sempat lihat sepintas lalu saja. Tapi yang beta lihat, sobat dong pun tanaman hijau, bagus, ternak juga gemuk. Memangnya kenapa sobat?
2: Iya yang mulia, beta dan masyarakat di sini semua berhasil. Ketong pung padi dan tanaman di kebun dong jadi semua. Terus ketong pung binatang dong justru tambah banyak. Baru dong pung badan juga gemuk-gemuk, sehat. Wih, pokoknya masyarakat di sini semua senang.
1: Bersyukur kalau begitu sobat, beta juga senang. Itu artinya sobat dengan masyarakat pengusaha, kerja keras sonde sia-sia, dan sekarang sobat dong nikmati dia pung hasil kerja selama ini.
2: Iya, betul yang mulia. Memang ini hasil dari katong semua pung kerja keras. Tapi beta rasa bukan hanya karena kerja kerasa, tapi karena yang mulia juga selalu kasih turun hujan tepat dia pung waktu. Makanya semua berhasil. Betul toh yang mulia?
1: Ya, benar. Baik, kalau begitu sobat, beta harus kembali. Beta juga bersyukur, senang karena sobat dengan masyarakat semua di sini berhasil. Beta hanya kasih ingat, kalau sudah berhasil begini, nah jangan malas, tapi harus terus kerja supaya bahan makanan itu tetap ada. Jangan rusak ini alam, supaya air tetap ada dan bencana justru datang di sobat dong.
2: Iya yang mulia. Yang mulia pung pesan, katong akan selalu ingat. Dan sebelum yang mulia kembali, seperti biasa dan sesuai dengan ketompung kesepakatan Ju, beta mau persembahkan untuk yang mulia, beta dan masyarakat dong pung perpuluhan dari semua ketompung hasil usaha selama semusim ini.
1: Baik, terima kasih sobat. Semoga kotong sama-sama tetap ingat kesepakatan yang kotong subuat. Sampai jumpa sobat.
2: Iya yang mulia, pasti.
0: Seiring berjalannya waktu, Hakaman mulai berpikir tentang kesepakatan yang dibuat bersama Telukaman, sang penguasa langit dan alam semesta. Ia merasa Telukaman sebagai pemalas yang tidak menabur tapi mau menuai, dan pada akhirnya Hakaman memutuskan untuk tidak lagi memberikan persembahan perpuluhan kepada Telukaman.
2: Beta pikir-pikir selama ini, ini Telukaman nih, dia bikin kesepakatan yang sone adil. Mana kok beta deng ini masyarakat dong boleh kerja capek setengah mati, baru dia tiap musim datang hanya terima hasil sa. Wah, ini sone betul nih. Telukaman nih hanya tagal dia penguasa langit sa, dia mau enak-enak sa. Dia sone kerja mah, katong mesti kasih persembahan di dia. Hanya tahu terima sa, makan gampang, pemalas, besan akan kasih persembahan perpuluhan lah di Telukaman.
3: Hei Bu, kenapa kok ada siang hari besar nih Bu marah-marah sendiri begini nih? Suka napa lai?
2: Son DTOE, beta ada pikir ini persembahan untuk Telukaman nih. Beta pikir-pikir sampai jadi jengkel, marah nih, betul-betul tak lalu.
3: Kok memangnya Telukaman kenapa lai? Terus katong pun persembahan kenapa? Salah apa lai Bu?
2: Hei, memangnya Teh Odong selama ini sone pernah pikir kok, kalau kotong hanya kena bodoh dari Telukaman, sa. Dia sone pernah kerja, tapi mau terima hasil. Dia pikir, dia penguasa langit, jadi kotong harus kasih kotong persembahan di dia terus.
4: Wah, kalau begini terus parah.
3: Oh, begitu. Kok siapa yang buat kesepakatan, oh? Bu dan Telu Kaman, toh? Terus Bu mau kasih salah siapa? Abis itu sekarang Bu mau apa?
4: Memang betul, Teo. Beta dan Telu Kaman yang buat itu kesepakatan. Tapi, kalau beta pikir, ini kesepakatan sone adil. Karmana kok katong boleh kerja setengah mati, baru Telu Kaman tiap musim datang hanya terima hasil, sa? Ah, dia pikir dia penguasa langit, jadi dia mau gampang, sa? Sone bisa?
3: Iya, terus Bu mau kemana sekarang? Jang marah-marah di beta. Bu yang buat kesepakatan, abis itu baru mau marah-marah.
4: Beta mau, mulai sekarang, beta sone akan kasih persembahan untuk Telu Kaman. Dan jangan ada lay yang kasih persembahan hasil untuk Telu Kaman. Ini perintah, nanti beta kasih tahu warga semua. Teoju, jangan kasih persembahan untuk Telu Kaman lay, eh? Su dengar?
3: Iya, Bu. Tapi Bu su pikir deh pung akibat kosonde kalau Bu buat begitu tuh. Bu dong sebuah janji, abis itu baru Bu ingkar begitu. Awas, oh.
4: Akibat apa? Kok Telu Kaman kan penguasa langit, beta penguasa bumi. Mau apa? Beta sone takut.
1: Sobat, kenapa selama satu tahun ini sobat sonde pernah kasih perpuluhan di beta lai? Sobat lupa kok, atau kenapa?
4: Apa? Perpuluhan? Yang mulia Telu Kaman, Yang mulia ini memang orang yang tidak tahu diri. Tidak menanam, tapi mau menuai. Yang mulia tidak kerja, tapi hanya mau terima hasil. Yang mulia pikir, beta mau ikut bodoh sa dengan itu kesepakatan. Kasih persembahan di yang mulia terus sa. Tidak lai.
1: Sobat, kenapa sobat omong begitu kasar?
4: Yang mulia Telu Kaman, mulai sekarang dan seterusnya, beta tidak akan kasih persembahan perpuluhan untuk yang mulia. Yang mulia pikir, beta mau dibodohi terus-menerus. Tidak. Lihat, sa. Beta pun kekayaan, beta pun lumbung semua sepenuh dengan padi. Beta pun periuk, sepenuh dengan gula air. Beta pun ayam, sa, bertaji emas. Ini semua, nih, karena beta pun kerja keras. Jadi, yang mulia jangan tuntut persembahan cuma-cuma di beta.
1: Baik, sobat. Sobat dengar dan ingat baik-baik. Mulai sekarang, beta tidak akan menuntut persembahan apapun dari sobat. Tapi, mulai hari ini juga, sampai 3 tahun 6 bulan yang akan datang, tidak akan ada hujan atau embun yang menetes ke bumi. Semua pintu air di langit akan beta tutup dan hanya akan ada panas matahari. Ingat itu sobat, selamat berpisah.
2: Hah? Apa? Sonde ada hujan, sonde ada embun, hanya panas. Aduh.
4: Beta sonde akan tak goyang. Dia penguasa langit, beta penguasa bumi, beta sonde takut. Beta akan kerja untuk kumpul kekayaan terus. Katong balia sana.
5: Tahun berganti tahun, tapi setetes hujan bahkan embun pun tidak pernah menetes ke bumi. Bencana kelaparan dan penyakit mulai menimpa Hakaman dan seluruh masyarakatnya.
3: Aduh, ini semua 2 tahun lebih sone ada hujan nih. Semua suka ring. Tanaman dong sumati, ternak dong justru mati semua nih. Aduh, kotong suka laparan semua nih.
6: Itu sute owe, tahu kenapa kok ini bencana kekeringan, kelaparan bisa datang di kotong nih ye? Tahu kotong semua nih salah apa kok bisa dapat bencana begini nih?
3: Hi, tahu le susi ye. Padahal kotong semua ada kerja ini sawah dan kabun dong mah. Kalau hujan sone turun lah, kotong mah buat karmana su? Sone bisa apa-apa suma? Mau dapat air dari mana? Kerja sampai tulang kering jupar cuma sah. Sonde ada hasil.
6: Sonde bisa ada hasil suma. Kok air sonde ada na? Itu padi deng tanaman dong mau hidup kar mana? Makanya katong semua mati kelaparan sani. Ampun nih. Suka ring lai, lapar lai, tambah deng penyakit lai. Mati su katong semua nih. Tahu kenapa kok bisa begini ye?
3: Ini pasti karena kotong susone pernah kasih persembahan perpuluhan lady yang mulia Telu Kaman. Makanya dia tutup pintu air semua, sonde ada hujan, sonde ada air. Nah kotong mau usaha kerja ju, percuma sa.
6: Oh, ah, betul suma. kenapa kok ini Hakaman sonde mau kasih persembahan di Teluk Kaman lai? Padahal kan dong subah janji toh. Awi, ini nih dia pung akibat su. Dia yang langgar itu kesepakatan, baru katong semua yang tanggung dia pung akibat. Setengah mati su katong. Tahu sampai kapan panas terus nih?
3: Aduh, beta sonde tahu lai. Tekatong pung binatang dong su mati semua, itu Hakaman justru sakit sampai son bisa bangun lai. Dia pung harta semua su abis. Terus katong na tinggal tunggu sa. Andia, ini karena kalau ba omong sonde pakai pikir, tambah deng su rasa diri hebat, na begini su dia pung jadi ancor semua.
0: 3 tahun telah berlalu. Hakaman telah melarat dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Dalam penderitaannya yang hebat, barulah ia ingat kata-kata dari Teluk Kaman dan menyesallah ia. Namun sudah terlambat. Ia ingin memohon ampun kepada Teluk Kaman, tapi Teluk Kaman pun tak kunjung datang. Setelah 3 tahun 6 bulan berlalu, datanglah Teluk Kaman menemui Hakaman.
1: Selamat pagi, sobat.
2: Selamat pagi, Yang Mulia.
1: Kenapa sobat belum pergi kerja? Padahal matahari sumo tinggi nih.
2: Minta ampun, Yang Mulia. Beta ada sakit nih, jadi beta sudah bisa pergi kerja.
1: Terus, di mana sobat pung lumbung padi, periuk yang penuh dengan air gula itu?
2: Mohon ampun, Yang Mulia. Itu semua su habis karena katong semua kelaparan.
1: Lalu sobat pung ternak yang banyak deng ayam yang bertaji emas itu di mana?
2: Itu semua su sonde ada lah, Yang Mulia. Ada yang katong makan, ada yang mati karena penyakit, ada juga yang mati kelaparan.
1: Oh begitu. Kenapa sobat sakit dan lapar? Bukannya sobat ini orang kuat dan kaya, punya harta melimpah?
2: Ampun, beribu ampun, Yang Mulia. Beta su berdosa, beta sombong, beta sonde mau persembahkan perpuluhan untuk Yang Mulia. Beta pikir semua beta pung kekayaan ini hanya karena beta pung kerja kerasa. Beta yang sebenarnya sonde tahu diri, Yang Mulia. Beta mohon ampun, Yang Mulia. Sekarang beta percaya Yang Mulia memang penguasa langit, penguasa bumi dan alam semesta.
1: Sudah sobat, hapus sobat pung air mata. Bangun sudah. Yang penting, sobat su sadar dan mau bertobat. Sobat siap-siap sudah. Beta mau pergi. Sedikit lagi, hujan sumo datang. Selamat tinggal sobat, sampai kotong ketemu lagi.
0: Teluk Kaman bergegas pergi. Tak berapa lama, hujan turun dengan lebatnya. Dengan turunnya hujan ini, lama-kelamaan, Hakaman menjadi kaya dan makmur kembali. Namun Hakaman selalu ingat untuk tidak bermegah diri dengan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki, serta selalu mempersembahkan perpuluhan dari setiap hasil kerjanya kepada Teluk Kaman.

0: Kemarin pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, nih. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

0: kemarin pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.
4: Memabukkan ini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mematangkan berbagai persiapan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dipusatkan di Kabupaten ND pada 1 Juni 2026. Seluruh perangkat daerah berkolaborasi untuk memastikan rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan sukses. Kabupaten ND dipilih sebagai lokasi peringatan tingkat provinsi karena memiliki nilai historis yang kuat. Menteri Sosial Republik Indonesia dijadwalkan hadir sebagai Inspektur Upacara tingkat Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT juga menghimbau masyarakat untuk turut mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Juni sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan. Beralih ke informasi berikut, Christian Widodo mengapresiasi semangat kebersamaan dan totalitas komunitas Hindu serta berbagai paguyuban budaya dalam menyukseskan Karnaval Budaya HUT ke-140 Kota Kupang tanpa dukungan anggaran besar dari pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Christian Widodo saat menghadiri perayaan Dharma Santi umat Hindu di Kota Kupang. Ia menilai komunitas Bali dan umat Hindu menjadi pelopor dalam membangun semangat kolaborasi lintas budaya di Kota Kupang. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: kita selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silakan yang mau bergabung ya, Pro Dangdut sudah beta buka line teleponnya 0380833499 dan juga 0811 3820 1043. Yang mau kirim-kirim salam, request lagu, berpantun juga boleh, line telepon sudah beta buka ya. Lagu-lagu dangdut terbaik beta siapkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara. Selamat sore untuk semua yang mungkin baru pantau di FM 104.3 MHz. Ada yang mungkin siap-siap mau ibadah sore atau mungkin sedang menikmati waktu santai ya, sambil menghitung jam karena besok Senin alias bulan baru ya. Bersyukur ketong masih ada sampai di penghujung bulan Mei ini, dan terus bersyukur buat semua yang sudah ketong lalui di bulan Mei, sepanjang bulan Mei kemarin ya Bapak Mama Bapak Saudara. Sambil pantau Pro Dangdut, beta terima dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya. Dengan siapa di mana ya? Oke, baik ya. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, silakan yang mau bergabung. Iya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Baik, beta terima dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Feli.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Mama Ima Fatululi.
0: Oke, Mama Ima Fatululi. Ini langsung ya, lagunya beta siapkan di sini ya. Ada Obral, lalu ada Tamu Malam Minggu, dan juga Sayang, yang mana nih?
1: Biar tamu malam minggu, sepas malam minggu tekan sini. Okay, bukan malam minggu, malam Senin.
0: Oh, biar su, hari minggu malam saya ketong ganti.
1: Malam, iya.
0: Ini lagunya untuk siapa, Mama Sayang?
1: Untuk Mama Salifatuleu, ada Mama Rupatranila, ada anaknya yang celaka, semoga cepat sembuh, Ando. Dan untuk ini Kak Yuve, Mama Glenn, Mama Rian, Mama Susan, Papa Emi, Mama Ama Tommy, Haji Melani, ada Mama Samira, siap menonton Desa Bu juga, ada Bung Saka, ada Mama apa nih, Mama Glenn, temu Mama Glenn sudah, Mama Glenn. Ada Mama Ana di Tofa, ada Bung Dani di Fatululi, ada Ferry di Soe Kampung Aman, ada Kak Dewi ini, siapa ini, Natalia Takari, Boni Mutis, Mama Dion, Mama Jesse, Mama Madi, Opa Emi, Opa Sila, ini Bung Wesky di Camplong, ada juga ini Kakak Fendi, Mama Del, dan Mama Dewi di Esau, dan Admental ini, dan semua-semua Kakak. Untuk Kak Feli, makasih, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu, selamat sore, shalom. Ya, baik, silakan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau bergabung. Beta masih menunggu ya di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Joy, apa kabar?
2: Kabar selalu baik, kita pilih.
0: Oke, okay, ada pantun?
2: Mendung-mendung,
0: Kak Feli. Oh, itu su, mendung-mendung ya. Mendung di hari Minggu. Ada pantun kok kakak?
2: Nah ini pantun lama-lama dong kakak pilih.
0: Boleh, bisa, kok. Boleh, boleh.
2: Kita menghibur Pro Dangdut dulu kak Krista pilih.
0: Itu su.
2: Ya saya lanjut kak pilih.
0: Lanjut kakak.
2: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
2: Tujuh daun bersusun-susun. Siapa rampas tunangan beta. Untuk perkara 7 tahun.
0: Aduh, bahaya berarti ya. Baik, lagunya beta siapkan di sini ya. Kakak ada Roma Irama dengan Judi, terus Via Valen dengan Sayang, dan juga ada Anita dengan mie instan.
2: Roma Irama sa Kak.
0: Oke, salam-salamnya Kak, silakan.
2: Ya, awalnya buat Kak Fili yang lagi bertugas di studio, terima kasih banyak berkat Kak Fili.
0: Terima kasih. Terima kasih
2: hati dan tiba di rumah dengan keadaan baik dan titip salam buat di luar
0: rumah. Iya.
2: Terus yang berikut buat Mama Ima yang baru lewat, selamat sore Mama. Terus buat Mama Glenn, Mama Anita di Oteta, Mama Jessie di Lelogama, Bung Dani di Patululi, terus buat Kak Rita di Batu Pelat, Adi Melani, terus buat Ari Membuni, Bapak Isu Ebobo, Abang John di Takari, Kak Natalia Takari, terus buat Mama Andro di Ayofanu, Kak Mama Suja, terus buat Pak Rita, terus buat Kak Pak Herman di Antrain, Kakak Udi, Kakak Siri, Mama Ais. Singkatnya buat semua-semua saya mengalami dengar produk pada sore ini dan depan.
0: Iya.
2: Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tapi selamat berbuka, selamat masukkan. Terima kasih, Shalom.
0: Terima kasih, Shalom, Kakak. Baik, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona sudah sampai di penghujung perjumpaan kita juga ya. Langsung saja Beta mau putarkan tadi lagunya apa itu ya, Judy dan juga Tamu Malam Minggu ya, yang sudah di request tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung dan sudah pantau juga dari jam 11 yang tadi sampai sekarang hampir mendekati jam 5 sore. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dan pastinya semangat terus ya untuk menikmati bulan baru besok tanggal 1 gajian. Beta Feli pamit undur diri ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Sampai jumpa, salam budaya dan salam sehat untuk semuanya.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di NTT tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Melkiades menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di NTT. Menurutnya, kualitas pendidikan daerah sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Karena itu, perhatian terhadap peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan. Beralih ke informasi berikut, Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana yang tenang dan asri. Embun Loku Jangi memiliki luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Lokasi wisata Loku Jangi juga sangat strategis karena banyak hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Waibakul. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Candlewood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau Nipah Meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau Nipah Meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya itu, tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Jadi, Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi Natoni itu kan asal memenuhi permintaan, tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Pahmet itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat itu Atuli Pahmet. Atuli Pahmet karena dia punya bahasa Wabmeto. Wabmeto itu orang Atuli Pahmet punya bahasa yang namanya Wabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuli Pahmet dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ, yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada, atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu, yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispa itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau in meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau in meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau in meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoin meto, bagi atoin meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoin meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain, kita terima dengan atoni. Kemudian waktu mau kembali, kita lepas juga dengan atoni, tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu, yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau di TS dong bilang soya mawana itu manfaatin. Kalau aman uban sini bilang maulum diri kita kelaram tenlais. Aman itu dong bilang banak bokong banak pone bokong manmuti. Kalau molo dorang bilang apa nama ini molo memafa mutis warnain, molo memafa mutis warnain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai dari timur ini, mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang atoni pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kira-kira bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki atau di pamer itu terakhir dua mesek nih sol mesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nih sol mesi dan dua mesi itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua mesi nih sol mesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: yeah.
1: Datang ke para yang penyerahan arat yang buah maku ke satu tahap lagi, datang ke para buah nasi mana nasi satu tahap lagi, sampai dan tasanut tanebet nonom heu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesir dan semuanya diserahkan, baru omong tentang nonom heu orang bilang kau sono itu kan ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa? Dong tuturkan, begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang Uwameto itu, bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong. Dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: kemarin pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan di-offer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di malam hari ini yang masih terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Apa kabar ya? Semoga kabarnya baik di malam hari ini. Senang sekali Peter Rogan kembali hadir untuk temani kebersamanya di edisi malam hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Sonde terasa, Kotong sudah di akhir Mei ya. Untuk itu Bapak Saudara semua, pastinya segala kenangan, memori yang sudah dilewati ya di bulan Mei ya, menjadi kenangan yang tentunya harus terus diingat suatu hari nanti. Dan untuk itu selamat malam saja, selamat berhari Minggu untuk Bapak Saudara dong semua juga yang masih sementara mengikuti ibadah atau misah di gereja masing-masing. Untuk itu Bapak Saudara semua, sampai nanti di pukul 24 malam Peter Rogan yang akan temani dengan hiburan lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi mengenai keanekaragaman budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
0: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

membangun pemahaman terkait kebutuhan lansia. Franciscus Nong menjelaskan bahwa saat ini baru satu sekolah menengah yang melakukan program magang di UPTD Budi Agung. Ia juga mengatakan bahwa kehadiran siswa magang memberikan manfaat bagi para lansia melalui berbagai kegiatan pendampingan dan interaksi sosial. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar masyarakat. Program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, dalam sosialisasi gerakan jam belajar masyarakat mengatakan bahwa program yang tertuang dalam Pergub nomor 24 tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Ia juga menegaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar anak di luar lingkungan sekolah. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Beta su kasih tahu, informasikan kalau ini malam ada obrolan budaya bersama dengan teman-teman dari Kolektif Arsip Orang Soe yang akan bercerita banyak tentang menghidupkan kembali sejarah warga ya melalui arsip dan dokumentasi ya. Dan saat ini Kotong sudah terhubung ini bersama dengan Kotong narasumber yang sangat luar biasa, ada teman-teman dari Kolektif Arsip Orang Soe ini. Wah, ini kebetulan sekali, ini banyak juga ya teman-teman dari Kolektif Arsip Orang Soe ini. Halo, selamat malam kakak-kakak semua.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Halo.
1: Aduh, ini Beta belum kenal satu persatu ini. Kalau boleh tahu ini siapa-siapa saja, boleh diperkenalkan namanya satu persatu dari depan sampai di belakang. Ada juga ini satu yang sudah bergabung ini, ada Kakak Arbella ini. Oke, ini kata, ya, kata mulai dari yang banyak orang dulu ya.
2: Oke, halo. Selamat malam semua. Senang sekali bisa bercerita dengan kawan-kawan dari RRI. Beta Amel, Beta bagian dari tim penggerak Kolektif Arsip Orang Soe.
1: Kemudian?
2: Lanjut.
3: Halo, selamat malam. Perkenalkan, Beta bernama Julen Sae, bisa disapa Julen. Beta adalah salah satu tim penggerak dari Arsip Orang Soe.
1: Kemudian ada siapa lagi?
4: Halo, perkenalkan bentuk nama Erwin, biasa disapa Erwin.
1: Baik, kemudian yang di tengahnya?
5: Halo, perkenalkan Beta Punama Yensi Tola, salah satu penggerak tim Arsip Orang Soe.
1: Panggilannya Kakak Yensi?
5: Yelsi.
1: Oh, Yelsi.
5: Panggilan Yensi.
1: Kakak Yelsi.
6: Halo, perkenalkan Beta Punama Mary, Beta salah satu tim penggerak dari Kolektif Arsip Orang Soe.
1: Oke, kalau teman yang satu ini mungkin bisa dihidupkan kameranya. Halo, silakan perkenalkan namanya.
7: Selamat malam semua. Perkenalkan saya Bella, saya juga dari Kolektif Arsip Orang Soe bersama dengan teman-teman yang lain.
1: Oke, ini yang baru bergabung ini siapa ini? Ini kayaknya lagi di tempat kerja ini. Waduh, ini mengganggu kosannya nih kakak.
8: Aman.
1: Oke, dengan siapa?
8: Halo, perkenalkan, nama Jose dari tim penggerak Kolektif Arsip Orang Soe.
1: Panggilannya Kakak Jose.
8: Iya.
1: Oke. Wah, ini ada 7 orang ini. Wah, luar biasa ini. Ini memang timnya ini semua ada 7 orang atau ada lagi ini?
2: Sebenarnya timnya masih ada kak, cuman yang bisa join ini malam cuman kita bertujuh.
1: Oke, semuanya kabarnya baik ya?
2: Baik.
1: Amin.
2: Puji Tuhan.
1: Oke, baik. Ini malam kota mau baca cerita soal menghidupkan kembali sejarah warga melalui arsip dan juga dokumentasi ini ya. Dan kalau boleh tahu juga mungkin bisa kasih tahu apa yang melatar belakangi ini ya berdirinya Arsip Orang Soe dan bagaimana awal mula ketertarikan pada pengarsipan sejarah warga ini.
2: Oke, kak, jadi bagaimana awal mula berdirinya Arsip Orang Soe? Nah, sebenarnya pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketompo opa oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022 teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1000 atau 2000 arsip, akhirnya
1: Wow.
2: ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu Satu. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak selayang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa dompung aktivitas seperti apa. Terus misalnya tempat tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu dulunya apa sebelum menjadi dinas kayak begitu Kak. Jadi yang melatar belakangi sebenarnya awalnya karena iseng iseng kumpul-kumpul terus malah jadi banyak terus akhirnya ya sudah dibikin pameran
1: Iya,
2: gitu.
1: iya. Itu dibikin
2: Sih, Kak.
1: pamerannya di tahun berapa? Di bulan Oktober itu?
2: Kita bikin pameran sejauh ini sudah 2 kali. Jadi yang pertama itu tahun 2024 bulan Oktober, terus pameran yang kedua tahun lalu 2025 masih di bulan yang sama bulan Oktober.
1: Ini yang punya ide ini siapa ini?
2: Yang punya ini sebenarnya ketemu semua
1: Oh,
2: sih
1: semua.
2: Kak. Jadi iya, jadi karena bersama-sama dengan co-founder, jadi ketong coba sama-sama bikin pameran Jejak Temu Satu dan ternyata respon masyarakat cukup baik, cukup antusias. Jadi ketika setelah selesai pameran Jejak Temu Satu, ketong rasa bahwa ketong perlu tetap memelihara kerja-kerja kolektif dan juga ketong pun pertemanan. Makanya ketong kemudian bikin pameran Jejak Temu Dua di bulan Oktober tahun lalu gitu.
1: Nah ini kan anggotanya lebih dari 7 orang, masih ada yang lain tapi Sonde sempat bergabung. Kalau ini biasanya turun juga ke lokasi untuk melihat arsip-arsip begitu ya. Ini sekali tur,
2: betul, betul.
1: ini sekali turunnya apakah rame-rame atau dibagi kelompok begitu atau masing-masing begitu supaya dapat lebih banyak lagi arsip begitu?
2: Kebetulan kita karena kolektif, jadi sebenarnya sifatnya lebih cair, Sonde ada semacam struktur yang terlalu kaku. Jadi kita juga sifatnya sonde mengikat, Kak. Jadi misalnya hari ini ketemu mau pergi ke keluarga ini, siapa yang bisa deh bisa pergi. Terus jadi kadang ketong turun, kalau misalnya ketong berdelapan, yang bisa cuma 3 orang ya kita cuma pergi bertiga. Kalau
1: Begitu.
2: misalnya kali berikut ketong semua bisa pergi berdelapan, ketong bisa sama. Jadi tergantung waktu dari masing-masing tim, anggota tim.
1: Nah, kebetulan di Kota Mengobrolan ini kan ada 7 orang yang bergabung ini. Ini Beta mau tanya satu-satu ini ya. Mengapa menurut kakak-kakak ya, menurut kakak-kakak semua ini penting begitu menghidupkan kembali sejarah warga Soe ini melalui arsip dan juga dokumentasi ini?
2: Silahkan mulai dari siapa dulu.
1: Terserah, tinggal dirunding. Atau mau Home Pipa Layu?
2: Mungkin dari Mary.
1: Boleh, boleh, boleh.
6: Menurut Beta, kenapa penting untuk mendokumentasikan arsip? Karena selain sebagai kenang-kenangan, arsip itu juga sebagai pelajaran untuk ketong.
1: Yes.
6: Jadi ketong di masa sekarang juga banyak belajar dari hal-hal yang ketongku leluhur, ketongku orang tua dulu dong suruh bikin. Itu sih.
1: Baik. Kalau kakak Yelsi?
5: Kalau dari Beta juga sama kayak Amerika, kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya Beta sendiri, sama Beta tuh baru kayak apa pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tau kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin apa? Semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeda nih sampai kayak bepu zaman, bukan beta pu angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang sontoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia sontoh Soe itu dulunya kemana. Itu Saka.
1: Berarti bangga begitu ya, bisa terlibat
5: sangat,
1: begitu.
5: Sangat bangga.
1: Oke, kalau Kakak Erwin seperti apa pandangannya ini? Kenapa penting begitu?
4: Kalau dari beta, arsip ini sangat penting, apalagi ke ketong anak zaman sekarang ini, ketong sentau ketempu kehidupan orang tua yang zaman dulu dong, karmana. Itu ketong sentau. Nah, dengan ada arsip baru ketong mulai belajar, ketong mulai tahu tentang sejarah-sejarah yang dulu, so ini karmana, sampai yang sekarang ini karmana. Setelah. Dari beta dia pun berubah nih, asli 100% terlalu berubah.
1: Wow. Oke, oke, okay, baik. Kalau dari Kakak Julian.
3: Ya, baik Kak. Mungkin menurut beta sama ke teman-teman, kalau memang betul arsip itu penting buat ketong ingat, apalagi buat anak cucu atau generasi ke depan. Dan contohnya seperti kami, mungkin dulunya yang seperti yang tadi teman-teman bilang, dulunya so itu bagaimana, dan dengan bergabung dengan arsip juga baru kami tahu ternyata so dulu tuh pernah kena bom atau apa. Dan karena dengan adanya sejarah itu kami bisa tahu.
1: Oke, okay, baik. Kalau dari Kakak, oke, okay, ini beta ke Kakak Jose ya. Kakak Jose, bagaimana pandangannya ini? Mengapa menurut Kakak Jose itu penting menghidupkan kembali sejarah warga Soe melalui arsip dan juga dokumentasi ini, Kakak Jose?
8: Kalau menurut beta sendiri, karena arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Karena kita tahu bersama bahwa budayanya orang Timur itu adalah budaya tutur. Budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang begitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kakak Jose. Kalau dari Kakak Bella, pandangannya seperti apa nih Kakak Bella?
9: Oke, okay, terima kasih Kak. Jadi kalau menurut saya kenapa arsip itu penting, karena kita tuh perlu memiliki jejak dari apa yang telah terjadi. Bukan hanya untuk mengenang, tapi juga sebagai pembelajaran. Jadi ketika kita berhadapan dengan masa depan, kita memiliki bekal dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya, dan itu penting.
1: Betul, betul, betul. Memang sudah menjadi kenangan, tapi jangan dikenang saja begitu. Tapi diperlukan arsip dan juga dokumentasi supaya generasi berikutnya bisa tahu begitu ya, kakak-kakak. Oke, okay, baik. Dan seperti apa ini kondisi ya, kondisi arsip dan juga dokumentasi sejarah dari warga di Soe ini sebelum inisiatif ini berjalan?
2: Setahu beta sih, Kak, kolektif arsip orang Soe adalah perkumpulan warga independen yang pertama yang berinisiatif untuk kemudian mengarsipkan, mengumpulkan dan meneliti tentang perubahan sosial kota gitu. Jadi sebenarnya ini juga dilatar belakangi karena ketong kesulitan untuk mengakses dokumen, baik itu tulisan, foto, peta, cerita lisan atau apapun tentang Soe gitu. Jadi kayak pengalaman misalnya beta waktu itu kuliah bikin skripsi tentang Soe, agak kesulitan untuk cari literaturnya gitu. Jadi ini salah satu yang melatar belakangi ketong juga. Tapi kemudian sejarah seperti apa yang kita mau angkat gitu. Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa sah. Tapi ketong sendiri son tahu masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa sah. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa. Kalau ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketong orang-orang siapa sih yang jual bensin? Dong pun cara ambil bensin tuh kayak kemana gitu. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketong sehari-hari begini tuh juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah gitu. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa, oh ya, ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
1: Oke, kalau dari pengalaman kakak-kakak semua ini ya, bersama dengan teman-teman yang lain juga begitu ya, ada kok sonde begitu, sejarah warga ya memang terlupakan begitu, atau sonde tercatat secara resmi lah begitu.
2: Iya, kalau berdasarkan dari pengalaman ketong dua kali bikin pameran, Kak, memang yang ketong mau angkat adalah arsip-arsip dari keluarga. Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak, karena kayak misalnya misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an kalau besok salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Jadi itu pada masa Pak Pitalo pada waktu itu ya dong datangkan hewan-hewan sirkus dan lain sebagainya, dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuman lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi salah satu hal yang terjadi pada waktu itu yang sonde tercatat adalah itu, misalnya sirkus atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua itu juga peristiwa besar, tapi seingat beta selama sekolah di Soe, sonde pernah diajarkan di ruang-ruang kelas gitu. Jadi beta rasa banyak peristiwa penting yang, dan ini bikin ketong jadi kehilangan kehilangan karena istilahnya ya, jadi kayak mungkin bisa dibilang identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kok kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah di bom di masa Perang Dunia Kedua, gereja Katolik, gereja Maranatha pernah dibom, kayak gitu. Tapi ketong son tahu gitu ya, ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat gitu. Tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Ketong son tahu kan, ketong pada waktu atau misalnya tahun 65 gitu, ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan perang dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong son tahu gitu.
1: Nah, dari pengalaman yang sudah kakak-kakak jalani begitu dan juga sudah mendapatkan fakta begitu, arsipnya begitu ya, apakah peristiwa-peristiwa itu ataupun cerita-cerita seperti itu boleh dimasukkan ke dalam muatan lokal begitu di sekolah begitu, supaya generasi penerus khususnya di Soe begitu ya, masyarakat asli begitu tahu begitu, perlu tidak?
9: Yang kayak tadi Be bilang di awal, kalau Be generasi saya beta son tahu Soe itu dulunya ada begini-begini, ada apa saya terjadi. Jadi kalau mau ditanya, kalau anak sekarang saya mungkin dong tahu Soe dulu ke mana. Jadi kayaknya ya bisa itu.
1: Oke, berarti perlu begitu dimasukkan dalam muatan lokal begitu ya, Kakak Yelsi, supaya generasi ya, supaya generasi penerus juga tahu, oh, ternyata sejarah dari Soe itu sondehannya tentang ini, sondehannya tentang ini, tapi ada begitu yang lebih banyak. Ya.
9: Iya, nah, ada banyak cerita yang tidak diajarkan di sekolah.
1: Betul.
9: Kalau mungkin hanya pas SD belajar, kalau di muatan lokal tuh hanya belajar tentang oh, raja pertama tuh kayak Raja Benope, siapa-siapa-siapa, tapi kayak yang tentang di masyarakat tuh itu sudah sempat disinggung, Kak. Yang tadi Kak Amri bilang itu tuh betul-betul real. Dan be alami itu.
1: Oke, ini jenis arsip apa saja ini yang selama ini dikumpulkan? Selain surat ya, kemudian foto ya, mungkin ada dokumen-dokumen lain begitu, arsip-arsip lain begitu, bangunan ya, sekolah atau selain gereja juga begitu, mungkin ada yang lain lagi?
6: Selama ketong bertelusur arsip kurang lebih di 2 tahun terakhir nih, selain foto-foto yang ketong dapat arsip berupa cerita juga dari orang-orang yang ketong kunjungi, cerita lisan yang kemudian ketong olah. Terus ada juga artefak-artefak, misalnya di sejarah gereja Katolik. Mula-mula tuh ada artefak berupa lukisan jalan salib yang dibuat dari mosaik keramik. Terus ada beberapa artefak juga dari orang timur-timur yang ketong dapat.
1: Oke, berarti sudah banyak begitu ya. Dan Beta lihat di media sosialnya juga dari Arsip Oransoy ini, kalau tidak salah ini ada di sebuah gedung ini. Ini kalau boleh tahu gedung apa ini?
2: Iya, jadi Pasanggerahan itu kalau bahasanya sekarang adalah Wisma Kak. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, Pasanggerahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang, atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari dulu kan di Soe belum ada gereja atau gereja Katolik. Jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu dong nginapnya di Pasanggerahan gitu. Nah, Pasanggerahan sendiri sebenarnya juga jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan Pasanggerahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
1: Oke, baik-baik. Mungkin mendapatkan informasi begitu bahwa tempat Pasanggerahan ini, Wisma ini ya akan direnovasi atau seperti apa?
2: Sejauh ini belum ada informasi untuk akan direnovasi sih Kak. Cuman memang ketong kolektif diundang oleh teman-teman Satpol PP di TTS untuk minggu depan tanggal 25 itu kita mau bersih-bersih Pasanggerahan. Jadi sekalian karena video itu juga akhirnya ada teman-teman lain dari institusi yang kemudian berinisiatif untuk coba kotong sama-sama bersihkan sadulu ini Pasanggerahan.
1: Betul-betul, karena ini juga salah satu ikon dari kota Soe ini ya.
2: Betul.
1: Supaya ketika wisatawan datang, oh ternyata bisa lihat dan tahu begitu, oh ternyata Pasanggerahan ini merupakan bagian dari sejarah Soe begitu.
2: Betul.
1: Oke. Nah, bagaimana proses kurasi ini ya yang dilakukan untuk menentukan begitu, menentukan arsip mana yang layak dipublikasikan begitu?
2: Sebenarnya kalau terkait dengan proses kur, nah ini sebenarnya juga berkaitan dengan sifat pameran itu sendiri Kak. Jadi sebenarnya tidak semua arsip yang kita pamerkan itu kita sudah tahu, misalnya di dalam satu arsip foto ada katakanlah 7-8 orang. Nah, sebenarnya pameran itu sendiri dia jadi ruang dialog. Jadi malah justru ketika ketong bikin pameran yang isinya misalnya orang-orang Soe atau tempat atau peristiwa, yang datang itu justru orang-orang tua yang lebih tahu tentang itu foto. Jadi datang nih nanti dong sendiri yang tunjuk bilang, oh ini nih bapak ini nih mama ini nih waktu ini gitu. Jadi ketika ketong merasa untuk mendapat arsip yang, oh kayaknya ini pas deh untuk ketong punya pameran, dia sesuai dengan konteks, ketong coba pamerkan saja, tapi pameran ini sekaligus jadi semacam metode partisipatif begitu dari orang-orang untuk dong bisa datang dan ruang dialog untuk ketong saling berbagi gitu Kak. Jadi kalau misalnya ditanya soal arsip semua, ini orang-orang yang tahun 1940-an juga ketong kira-kira sentau ini siapa, makanya ketong buka pameran supaya dong datang bisa dibantu dengan orang-orang untuk identifikasi
1: benar-benar
2: lokasi kejadian atau tahun atau orang-orangnya sendiri gitu.
1: Oke. masih banyak kok Kak orang-orang tua begitu yang memang tahu begitu sejarah dari kota Soe, sejarah dari Soe secara keseluruhan ini masih banyak kok.
2: Iya, orang-orang tua yang tahu cerita tentang Soe ini masih sangat banyak Kak. Dan karena memang ketong punya sejarah yang ketong angkat tuh adalah sejarah minor katakanlah. Jadi tuh siapa saja bisa jadi narasumber. Ketong bisa berdiri-berdiri di toko, tiba-tiba orang kasih tahu bilang ini dulu tempat sebelum jadi toko nih, misalnya ini Gemit punya, Gemit Putana, abis itu kemudian Gemit jual di orang Tionghoa ini, bla bla bla gitu. Jadi sejarah kami adalah sejarah yang dekat. Karena itu siapapun bisa jadi narasumber atau pemantik atau orang yang berkontribusi terhadap arsip itu gitu. Jadi ya cerita kecil begitu tetap jadi data dan tetap jadi sumber arsip buat ketom.
1: Nah, arsip ini kan sondehannya tentang bangunan. Tadi kan ada sempat dikatakan bahwa surat juga begitu ya. Itu kan merupakan salah satu arsip yang kalau mau dibilang secara pribadi lah begitu, milik keluarga begitu. Itu respon dari keluarga begitu seperti apa ketika Kakak Amel dan juga teman-teman yang lain itu pergi untuk mau mengarsipkan begitu, mau mendata begitu. Itu respon dari mereka itu seperti apa, keluarga yang bersangkutan begitu? Apakah ada kendala atau mereka itu langsung menerima begitu, welcome begitu dengan kedatangan Kak Amel dan juga teman-teman ini?
10: Jadi sebelum kami menggunakan arsip foto dari keluarga, sebelumnya kami minta izin kepada keluarga tersebut bahwa fotonya akan dipamerkan atau digunakan sebagai arsip di sebuah pameran. Jadi jika dari keluarga tersebut mengizinkan untuk kami memakai dokumen arsip tersebut, baru kami pakai. Jika tidak, ya kami tidak mempublikasikan.
1: Oke, tapi sejauh ini tidak ada masalah begitu?
10: Ya, sejauh ini mereka mengizinkan.
1: Oke, ini kayaknya berat juga ini untuk menjawab.
2: Memang kalau kalau kita telusur arsip, Kak, kalau di kita namanya telusur arsip itu ada keluarga yang mengizinkan, ada keluarga yang misalnya tidak mengizinkan, ada yang memang kebingungan ini ketong ini siapa kok tiba-tiba datang mau bercerita begitu kan. Memang ada yang, apalagi kalau topik-topik yang sensitif gitu, itu tuh biasanya mereka defensif. Cuman cuman dari kami ketika ketong turun telusur arsip terus ketong melihat ada tanda-tanda dari keluarga yang mereka sonde mau ini, itu tuh kita menghargai itu gitu. Jadi ketong tetap oke, terima kasih karena sudah menerima, tapi kalau misalnya tidak bisa juga ketong pergi atau cari narasumber yang lain gitu. Makanya ini juga kemudian berkaitan dengan kelengkapan arsip, karena memang tidak semua keluarga terbuka, karena memang itu hak dari mereka, jadi kita kembalikan kepada keluarga yang bersangkutan.
1: Oke. Terus bagaimana ini? Bagaimana memastikan arsip yang dikumpulkan itu tetap bisa dibilang autentik lah begitu, dan juga sonde kehilangan konteks sejarahnya begitu?
2: Iya, kalau mau dibilang bagaimana arsip itu autentik, ketika misalnya ada keluarga yang mengizinkan ketong untuk lihat album-album fotonya, ya kita lihat, kita minta izin, terus ketika dipamerkan, ketong tetap mencantumkan sumber gitu. Jadi misalnya ini, katakanlah ya, ini arsip dari keluarga A, atau ini arsip, sumber arsip dari keluarga B. Waktu kita pameran juga, kita kasih tahu secara lisan dan juga tulisan. Jadi kita bilang kalau dimohon untuk tidak mendokumentasikan arsip ini dalam bentuk apapun. Kalau kita post di sosial media, di Facebook atau di Instagram atau di website, kalau itu arsip dari kontributor keluarga, kita cantumkan keluarganya siapa gitu. Sejauh ini seperti itu, Kak.
1: Setidaknya bisa menjaga lah begitu kepercayaan dari keluarga yang mengizinkan untuk mengarsipkan begitu. Adakah momen begitu, momen ataupun temuan arsip yang paling berkesan lah begitu, dan mengubah cara pandang kakak-kakak semua begitu terhadap sejarah Soe? Dimulai dari siapa? Ayo.
2: Om Jose bisa kok, Om Jose.
1: Halo Kakak Jose.
2: Oh, Om Jose kayaknya berhalangan. Kayaknya langsung Merisa. Kesan
11: arsip yang paling berkesan, kalau kita sendiri tuh arsip Gereja Katolik. Di Soe, perkembangan Gereja Katolik di Soe, karena betul-betul dimulai dari di tahun 20-an sampai 30-an tuh Soe betul-betul bukan sebuah kota, dia cuma detasemen militer, tempat singgah lah. Terus perlahan ada masyarakat yang di masa itu, dan itu gereja tuh betul-betul dibentuk tuh dari inisiatif masyarakat. Jadi dong berkumpul, terus bilang ke pastor yang pergi pulang Kupang Atambua untuk memimpin misa. Terus lama-kelamaan jumlah umat Katolik itu semakin masif di Soe, akhirnya dibangunlah itu gereja.
1: Sampai sekarang masih berdiri kokoh ya.
11: Kalau di pembangunan sendiri su roboh
1: Oh,
11: Kak, tapi di gereja masih ada.
1: masih gereja. Oh, gerejanya masih ada ya. Itu lokasi lokasi yang tepatnya itu di mana itu? Lokasi gerejanya.
11: Kalau lokasi gereja yang sudah dirobohkan tuh sekarang sekarang
2: Di Kampung Baru.
11: Di Kampung Baru,
1: Kampung
11: Kak.
1: Baru.
11: Gereja Terbenur.
1: Oke. Kalau dari kakak siapa ini? Yelsi di sebelahnya ini. Mungkin
12: mata air.
1: iya. Ada kesan ya, momen ataupun temuan arsip begitu yang paling berkesan buat kakak Yelsi dan juga bisa mengubah cara pandang kakak Yelsi begitu terhadap sejarah Soe. Oke. Sambil memikirkan, ini kalau dari kakak Erwin, adakah?
12: Kakak Erwin, kakak Erwin.
4: Kalau dari beta mungkin belum belum tahu ya Kak, soalnya beta juga baru
1: Oh, baru
4: baru bergabung
1: bergabung.
4: dengan kolektif.
1: Oke, kalau kakak Mary,
13: Julen Kak.
1: Oh, Julen.
13: Ya baik, kalau mungkin dari saya yang paling berkesan itu soal arsip mata air. Jadi pameran tahun lalu Jejak Temu 2 kami ada melakukan pameran dan salah satu topiknya itu adalah arsip soal mata air. Jadi yang arsip yang membuat saya berkesan itu cerita soal mata air tersebut. Jadi ternyata itu air salah satu mata air di UFAU itu ternyata dunia punya cerita dan ada ritual kasih makan air dan ritual itu masih dilakukan sampai sekarang.
1: Okay, sampai sekarang ritual itu ritual apa lagi? Menjaga mata air.
13: Ritual menjaga mata air.
1: Masih ada sampai sekarang, masih tetap dilakukan begitu.
13: Iya.
1: Oke, okay. Kalau dari kakak Bella?
7: Oke, terima kasih. Kalau saya, kebetulan hal yang paling saya suka itu adalah sejarah secara berkaitan dengan Perang Dunia. Terus waktu pameran tahun lalu itu, sempat ada cerita tentang bagaimana orang dulu ketika menghadapi pergolakan tahun 99 Indonesia dan Timor Leste. Ternyata kota Soe itu adalah salah satu kota tempat persinggahan. Dan saya baru tahu itu ketika bergabung dengan kolektivasi orang Soe. Jadi bercerita tentang seorang bapak, bagaimana dia dari Perbatasan terus sampai ke Soe, bagaimana dia bertemu dengan keluarganya, itu ternyata sangat dramatis. Dan tidak pernah terbayangkan bahwa itu pernah terjadi di Soe. Itu prosesnya dan itu sangat berkesan sih untuk saya secara pribadi.
1: Oke, baik-baik. Wah, luar biasa. Oke, mungkin kakak YLC sudah mendapatkan jawabannya ini. Momen atau ya momen atau temuan itu, temuan arsip yang paling berkesan buat kakak YLC dan bisa mengubah cara pandang kakak YLC terhadap sejarah Soe ini.
12: Kalau beta kak, rumah tua.
1: Rumah tua.
12: Karena rumah tua kayak kan rumah regel, kalau dulunya itu rumah regel. Jadi itu tuh dari dong pu cara buat kemana, terus tipu bangunan dan sekarang tuh sangat-sangat beda Kak. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh Kak lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus tipu cara bikin kemana, pakai kayu-kayu apa sah begitu. Dan dapat depu batu tuh ke mana, sampai depu cat tembok, depu apa segala macam tuh. Dong bikin ke mana dan dong dapat ke mana tuh sampai bisa jadi sebuah rumah. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari depu, bukan hanya dari depu bangunan saja, tapi dari apa cerita orang tua-orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa, jadi kayak rumah regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ. Mungkin dari beta itu Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini beta juga baru baru apa ya, baru mengingat kembali begitu, bernostalgia bahasanya ini nih, rumah regel ini. Aduh, kalau kecil-kecil beta masih ingat, tapi sekarang sebesar ini beta sudah lupa. Ternyata kakek Yelsi mengingatkan beta kembali, oh ternyata rumah regel. Oke, ini kakak Jose sudah hadir bersama dengan Katong kembali. Kalau kakak Jose ini bagaimana ini kakak Jose, momen ataupun temuan arsip yang paling berkesan ini buat kakak Jose begitu ya, dan mengubah cara pandang kakak Jose terhadap sejarah Soe ini.
8: Oke, kalau dari beta sendiri sama kayak tadi yang disampaikan oleh kakak Bella, beta lebih tentang perjalanan orang Timur Timur, karena jujur latar belakang sendiri kita adalah anak dari keturunan Timur Timur yang terkesan adalah dengan beta pindah ke Soe, tinggal di Soe, beta bisa membentuk satu kampung halaman baru yang artinya Timur Timur pun adalah beta punya kampung halaman, tapi sekarang Soe adalah kampung halaman juga, jadi dua-dua ini menjadi sebuah kampung halaman baru buat kita.
1: Oke, baik-baik, terima kasih Kakak Jose. Mungkin Kakak Erwin ini mau menambahkan selama bergabung ini. Selama ini bergabungnya sudah berapa lama dengan teman-teman di Arsip Orang Soe ini, kolektif Arsip Orang Soe? Sudah berapa lama ini bergabung?
4: Beta mulai bergabung dari bulan Oktober, jadi sekitar sudah 5 bulan.
1: 5 bulan. Oke, nah ini 5 bulan bukan waktu yang singkat. Ini pengalaman dari Kakak Erwin sendiri yang sonde pernah dilupakan oleh Kakak Erwin ini selama bergabung dengan teman-teman di kolektif Arsip Orang Soe ini. Mungkin ada pengalaman yang sonde bisa dilupakan oleh Kakak Erwin?
4: Pengalaman yang sonde, yang beta sonde bisa lupa waktu pameran Jejak Timur 2. Itu beta dapat cerita dan beta lihat foto tentang bangunan-bangunan rumah tua yang ada di Soek pada tahun 900-an. Itu dapat cerita membuat dari kapur, tanah putih dengan tai sapi.
1: Oke. Baik, karena memang dulu belum ada semen ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Bagaimana menurut teman-teman kakak-kakak semua ini, teknologi digital ini apakah membantu atau justru menjadi tantangan ini dalam pengarsipan ini?
2: Kalau soal teknologi digital sebenarnya cukup bantu Kak, karena melihat respon dari teman waktu pameran Jejak Temu 1 itu banyak teman-teman yang sonde di Soe tapi juga ingin menikmati pameran ini, akhirnya tetap melakukan misalnya kalau misalnya ada temu wicara atau lingkar cerita atau ada misalnya penampilan dari stand up komedian begitu, ketong live streaming misalnya di Instagram atau di Facebook gitu. Terus juga dalam 1 tahun terakhir ini ketong juga sedang buat website untuk Arsip Orang Soe. Jadi foto-foto atau dokumen-dokumen yang ketong mau publish mungkin kelanjutan dari pameran ketong bisa publish di situ, dan teman-teman yang ada di misalnya di luar NT atau di luar Indonesia dong bisa lihat perkembangannya Arsip Orang Soe dan juga arsip-arsipnya dari situ.
1: Oh, berarti ini sudah didigitalisasi juga arsipnya begitu ya Kakak Amel?
2: Iya, secara umum ketong sudah digitalisasi arsip Kak, meskipun juga masih baru awal karena juga masih mencari-cari kira-kira harus bagaimana arsipnya, cuman sejauh yang kita bisa, kita melalui sosial media itu. Jadi Instagram, Facebook, kemudian website.
1: Adakah perubahan sikap begitu Kakak Amel? Perubahan sikap dari warga begitu setelah melihat ataupun terlibat langsung dalam proses dokumentasi sejarah mereka sendiri begitu?
2: Jadi kalau lagi-lagi balik ke responnya teman-teman waktu datang di pameran atau ikut diskusi yang kita bikin, rata-rata mereka pertama pasti mereka merasa senang karena merasa bahwa arsip yang kita pamerkan adalah arsip yang dekat dengan warga. Itu jadi dong senang waktu dong datang dong bisa lihat, ini beta memfoto waktu masih muda. Oh ini ada beta di sini, oh ini ada ibu ini, ada bapak ini gitu. Jadi beta sudah bisa bilang kalau orang kemudian menganggap arsip itu penting, karena pada kenyataannya juga banyak yang buang-buang sadompung arsip-arsip. Cuman kemudian beta rasa 1-2 tahun, 3 tahun belakangan orang mulai notice tentang paling tidak bangunan bersejarah yang harus dijaga atau harus diperbaiki misalnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Kak.
1: Nah ini kalau dilihat kan semua Kakak Amel dan juga teman-teman yang lain ini semuanya masih muda-muda begitu ya, tapi sudah memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Ini bagaimana kakak-kakak semua ini melihat peran generasi muda dalam mengelola dan juga mengembangkan arsip mereka begitu, ataupun ketika mereka melihat itu bagaimana respon dari generasi muda ini?
2: Iya, jadi kalau ngomong dengan generasi yang sekarang memang agak sulit kak, agak punya tantangan yang besar gitu. Jadi ini bagaimana kita omong tentang arsip yang kejadian di tahun 1900-an ke anak TK, anak SD, anak SMP itu sesuatu yang sangat sulit gitu. Kita ngomong toko Gunung Mas, dong sontau toko Gunung Mas di mana gitu. Karena itu memang nama toko yang sebutan untuk ketong generasi-generasi milenial atau tahun 2000-an awal gitu. Jadi tapi bahwa karena Soe itu kan sudah ditempati oleh tiga generasi paling tidak. Ketong pembai, ketong orang tua, dengan ketong sekarang. Sekarang ada generasi yang paling baru. Jadi menurut beta kalau misalnya ketong sharing tentang arsip-arsip ini ke mereka, mereka tetap bisa menganggap bahwa Soe itu tetap sebuah kota yang punya identitas gitu. Jadi bukan hanya tempat singgah atau tempat lewat saja, tapi kota yang juga punya, ya punya ciri khas sendiri, punya identitas sendiri yang yang sebenarnya juga kemudian membentuk ketong sebagai warga yang ada di dalamnya.
1: Oke, ada kosong di kolaborasi begitu Kak Amel dengan sekolah, komunitas seni yang lain begitu ataupun lembaga lain begitu dalam memanfaatkan arsip begitu ya sebagai media edukasi juga.
2: Iya, betul. Memang kalau hanya arsip saya terlalu kering ya Kak. Orang lihat kayak sangat membosankan gitu. Jadi ketong tetap harus collab dengan istilahnya orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong collab-nya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong collab dengan sejarawan. Jadi waktu di Jejak Temu Satu ketong collab dengan sejarawan, terus ketong collab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an. Terus beliau datang, personil bandnya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi, lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soe dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus ketong pandu dong secara khusus untuk bikin untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang kota Soe gitu. Wah, jadi memang harus.
1: Iya, kayaknya lebih menariknya lagi itu kalau dibuatkan dalam sebuah drama begitu, drama perjalanan kota Soe begitu. Ini kayaknya ini kayaknya seru juga kalau dibuatkan dalam sebuah drama begitu. Atau musikalisasi begitu, teater begitu ya Kakak Amel?
2: Iya betul Kak, jadi ketong memang sejauh ini belum collab sama seniman teater atau seni peran. Tapi bisa jadi masukan buat ketong untuk bisa, karena kayaknya aktor atau aktris seni peran di Soe dan daratan Kupang sepertinya juga sedikit langka dibandingkan dengan teman-teman seniman visual yang lain gitu. Jadi memang ketong belum kepikiran sampai situ, tapi itu bisa jadi catatan buat ketong.
1: Tapi kalau beta lihat ini Kak Amel dan juga teman-teman yang lain bisa jadi pemeran juga ini.
2: Amin, amin. Mudah-mudahan bisa Kak.
1: Baik. Oke deh, Kak Amel dan juga teman-teman, ini berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ketong ya. Mungkin ada mimpi jangka panjang begitu dalam menghidupkan kembali sejarah Soe ini.
11: Kalau mimpi jangka panjang yang akhir-akhir ini sering ketong kayak lempar-lempar, tapi belum, masih berupa gagasan saya sih. Ketong pengen punya semacam galeri atau museum gitu yang tempat Tom bisa taruh arsip-arsip, terus bisa jadi tempat membaca atau tempat anak-anak muda untuk nongkrong sambil cerita-cerita tentang arsip atau tentang apapun gitu.
1: Okay. Baik. Dan yang paling terakhir ini dari teman-teman semua, dari kakak-kakak semua ini, kalau suatu hari nanti, 10 ya 20 atau 50 tahun ke depan begitu ya, suatu hari arsip-arsip ini dibaca 10, 20, 50 tahun ke depan, itu pesan apa yang ingin Kak Amel dan juga teman-teman semua ini sampaikan kepada generasi mendatang ini?
2: Oke, jadi sebenarnya Ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif Arsip Orang Soe gitu. Jadi arsip itu yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang kadang-kadang kayak begitu. Tapi menurut Beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi menurut Beta memiliki.
1: Iya, halo Kak Amel. Oke, ini karena faktor jaringan juga, ini Beta ke.
2: Ketika.
1: Oke, silakan.
2: Keadaan. Iya. Ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Gitu.
1: Oke, kalau dari Kakak Mary.
11: Harapannya kedepannya tuh masyarakat lebih aware dengan apa ya, pentingnya mendokumentasi. Iya. Hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip sebagai selain sebagai kenang-kenangan, sebagai bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang.
1: Oke, okay. Kalau dari Kakak Yelsi?
14: Kalau pesan, jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang. Oke, Kak Erwin.
1: Oke, terima kasih Kakak Erwin.
4: Kalau dari Beta, jangan lupa ketumpu sejarah, apapun baik buruknya, ketong tetap harus ingat itu.
1: Baik, terima kasih. Ini yang di depannya Kakak Erwin ini. Kakak Julen. Kakak Julen.
15: Baik, mungkin saya tadi mungkin teman-teman semua mewakili dan mungkin tetap sama, mari kita tetap jaga dan merawat baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak dan mungkin arsip-arsip soal rumah-rumah tua.
1: Okay.
15: Atau pasanggrahan arsip kota.
1: Baik, terima kasih Kakak Julen. Kalau dari Kakak Bella, bagaimana harapannya? Pesan apa yang ingin disampaikan begitu kepada generasi mendatang ini? Oke, okay, Kakak Jose. Silakan Kakak Jose.
8: Kalau dari kita untuk generasi mendatang, jangan pernah malu untuk mendokumentasikan sesuatu. Karena hal yang kita dokumentasikan itu bisa jadi sebuah nilai yang sangat berharga begitu. Jadi momennya tidak bisa terulang lagi.
1: Oke. Baik, terima kasih Kakak Jose. Mungkin Kakak Bella sudah bisa memberikan harapannya kepada generasi muda.
7: Oke, maaf sebelumnya karena jaringan jadi saya kameranya tidak begitu jelas. Tapi harapan kedepannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini, Kak. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan. Itu dari saya kembali.
1: Baik, terima kasih Kakak Bella, Kakak Jose, dan juga teman-teman semua ini. Kakak Amel, Kakak Julen, Erwin, Kakak Yelsi, Kakak Mary, terima kasih ya buat kebersamaannya di Perempat dari Rekupan dalam obrolan budaya ini. Semoga kolektif Arsip Orang Soe ini semakin maju ya, semakin banyak lagi yang bergabung, kemudian semakin banyak lagi arsip yang didapat begitu, supaya generasi penerus itu semakin tahu lebih banyak lagi tentang sejarah Soe ini. Baik.
2: Iya, sama-sama Kak.
1: Iya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Sukses untuk aktivitas kedepannya ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua jampi mana-mana dolo karena Sasando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ame lupu harta. Lekones, homus nasen ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa
4: membuat sengsara. Mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Saburejua.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung. Ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo, sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung kuak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah Dewa Langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya, karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini hendak mencari teman hidup dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku kiranya Nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan kuingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Raihahu, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku, karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu AA juga beruntung sepertiku.
0: Nah, lalu AA kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan, anakku. Tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone AA karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Pendengar, kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timur selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: Yang jauh.

0: Cat atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
0: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk bapak-bapak, kakak, adik, pak saudara semua. Apa kabar di malam hari ini ya? Beta Rogan yang masih temani pak saudara semua dengan berbagai ragam informasi mengenai kebudayaan. Dan kali ini kota masuk dalam acara Basenggol Salam-salam dan Minta Lagu. Seperti biasa beta tunggu sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti untuk temani kebersamaannya di malam hari ini yang masih menikmati hari liburan ya, karena esok tanggal merah. Tapi ya, untuk basudara semua yang sekolah kerja, jangan lupa upacara ya. Untuk itu bapak mama kakak adik basudara semua, beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Bisa berbagi informasi, salam-salam dan juga minta lagu-lagu yang sudah beta siapkan di malam hari ini untuk temani kotong semua. Namun sebelum beta terima yang sudah bergabung di malam hari ini, langsung saja ya beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk mengawali perjumpaan di Basenggol Salam-salam dan Minta Lagu.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di ND berkembang sesuai sistem bahasa ND dan menjadi aksara Lota.

0: Wei Ama, lihat ini do. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke, Ina, siapa takut? Gas. Yes.

0: Aduh, Ama, besan sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Beta Son akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.
3: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Beta masih tunggu partisipasinya di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu untuk edisi malam hari ini. Jadi untuk Saudara semua yang ingin bergabung, Beta masih tunggu partisipasinya di 0380-833-499. Untuk itu langsung saja Beta terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Basenggol, selamat malam.
4: Selamat malam, Karoga.
3: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
4: Maili Niki-Niki, Karogan.
3: Dengan mak siapa di Niki-Niki?
4: Mama Aileen.
3: Mama Aileen, bisa kasih kecil itu radio kok, Mama?
4: Oke, oke, Kak. Sudah, Kak?
3: Oke, Mama. Baik, Mama, apa kabar?
4: Aduh, puji Tuhan, leko-leko maun.
3: Ya, kemana cuaca Niki-Niki malam hari ini?
4: Terlalu dingin,
3: Leka. Oh, susunnya terlalu dingin, Leko?
4: Iya, Kak.
3: Oke, baik. Mama, mau lagu apa malam hari ini? Ada Ade Monica, Beta Bisa Gila, ada juga Doben-Doben, Lu Kenal Veronica, Ko. Ada juga Percuma. Dan ada Kurang Dana dan juga Pulang Pagi.
4: Beta Bisa Gila, maun.
3: Baik, silakan, Mama. Senggolnya untuk siapa?
4: Yang pertama buat my husband dan lagi setia mantep perempat, selamat malam. Terus buat Bapak Dion Hane, Kak Firito E, Kak Udi Kok VU, Kak Jui Molten, Kak Ivan K1 Venom, Kak Udi Nabemuti, ada Opa Ropaga, alias Bapak Opa Migar Komse, selamat malam. Terus buat Kak Saka Parlen, Kak Dani Katululi, Ma Anita, Ma Madi, Ma Jisi Lelogama, Kakak di Pantulan, Pak Kakak Reflan di Pantulan, Bapak Herman, Bapak Nehemia. Terus buat Ibu Winagati Onusobo, Ibu Triyato Nusobuli, Ade Ma CNBS, saya lupa nama leh. Terus ini buat semua tuh Karogan. Terus buat Karogan yang bertugas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Karogan selalu.
3: Iya.
4: Karogan, titip salam buat Kak Dasen.
3: Baik, Mama. Terima kasih. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih, selamat malam ya untuk Beta punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Dan untuk itu Beta masih terima lagi, masih di Kotompung lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Senggol dong.
3: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Dewi Dosao Karogan.
3: Dengan Dewi, apa kabar?
5: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik seperti Karogan di studio.
3: Oke, Dewi ada bicara apa nih?
5: Ada duduk jaga tunggu Karogan karena dingin.
3: Tapi dengar radio sonde.
5: Ada sementara dengar Karogan.
3: Ada sementara dengar. Baik, Dewi mau lagu apa Dewi di ini malam?
5: Ada lagu apa Karogan?
3: Bilang ada sementara dengar. Masa sonde tahu lagu
5: tapi,
3: nih? Tapi
5: Karogan
3: apa?
5: Baca ke.
3: Baca kikir mana?
5: Nah, belum kan Veronica sah.
3: Nah, itu tahu. Kadang-kadang nih yang betul-betul nih sudah dengar, sudah tahu, tapi masih bilang apa-apa ya di list nih.
5: Kok radio di dalam, Beta di dapur.
3: Astaga, kalau begitu bukan dengar itu. Baik, oke Dewi, silakan Dewi. Mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Tenggol yang pertama buat Opomiler Epura, selamat malam. Kan KU di Korseu, Abang John Takari, Maima Fatululi, Fendi Oteta. Ada mama siapa baru lewat, Karogan?
3: Ada Mama Aileen.
5: Oh, Mama Aileen, selamat malam. Buat Maia dan kadang kali ini... Ini Desa Permuti juga selamat malam. Buat ini Bu Iga di Wonosobo. Opa Yahuda di Oniko. Buat siapa lagi? Alina di Fatuleo bersama Tri dan Kak Jensen. Buat Fendi Oteto juga kalau pantun agak musuh. Buat semua-semua, sasketan di pola rumah semua yang terpantau 104,3 MHz.
3: Oke, baik.
5: Buat Karo, buat Majesi Lalo Gama juga selamat malam. Buat Karo kan selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Makasih, salam.
3: Baik, terima kasih, selamat malam ya untuk... Siapa nih? Untuk Dewi yang ada di OSO. Terima kasih Dewi sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di Kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam.
6: Malam Kak.
3: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
6: Ya.
3: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Devan di Pantulan nih Kak.
3: Dengan Devan?
6: Ya, di Pantulan.
3: Di Pantulan. Apa iya. Kabar?
6: Baik Kak.
3: Oke, Devan ada bikin apa nih?
6: Lagi duduk. Lagi duduk-duduk nih Kak.
3: Oke, baik Devan silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Yang pertama buat yang baru lihat nama Aileen di Tanik-Niki. Buat nama Jesslyn di Nelogama. Buat Kasaka di Pritik. Buat nama Anissa. Buat nama Anita. Buat Opa Miller. Buat Sari di Dakari. Ada Bunda Natalia di mana Tolitoli. Ada Bunda yang di Wonosobo juga?
3: Iya, Bu Wiga. Ibu Wiga.
6: Dan Bu juga buat ini. Ada Odi. Buat Mama Ima, buat Bapak Sira di Sumate. Buat semua-semua saja.
3: Baik, A.A.
6: Bisa menjalan waktu
3: Kak? Mohon maaf, sudah ada lagu jadi bisa ikutan saja.
6: Oke, siap. Ya, makasih Kak, malam.
3: Baik, terima kasih, selamat malam ya. Untuk siapa tadi yang sudah bergabung ya. Ada Kakak Devan di Pantulan. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Beta masih tunggu di 0380-833-499 untuk Bapak Mama Kakak Adik, saudara semua yang ingin bergabung. Basenggol, selamat malam.
7: Malam.
3: Ya, malam juga dengan siapa di mana nih?
7: Dengan adik Melani.
3: Halo, ini suara kecil sekali nih. Halo.
7: Halo, ini dengan adik Melani dari NBR.
3: Melani, apa kabar?
7: Kabar baik.
3: Oke, ada bikin apa nih?
7: Ini ada tidur.
3: Ada tidur. Aduh, ya. Pantasan suara hilang-hilang, suara kecil sekali. Memang su tidur kok.
7: Baru mau tidur.
3: Saya pikir harus sementara tidur telepon nih. Makanya suara kecil sekali. Kau tak sudah pendengar.
7: Soalnya nanti kalau adik bangun.
3: Oh, aduh. Itu yang bahaya. Baik. Silakan, Melani mau senggol-senggolnya untuk siapa?
7: Yang pertama buat Ima Yoko Tululi. Kak Mamani. Buat Kak Poni. Kakak Dewi. Buat Mama Jesse, Mama Glenn, Opa Miller, Opa Sila, Kakak Yuven, Kakak Saka, Mama Aileen. Buat Om Endang, Bapak Dion. Buat Mama Der, Mama Ca, Kakak Joey. Kakak Ina di Fontaine. Dan buat semuanya saja yang lagi pantau malam hari ini, Hai Kak Rogan, terima kasih. Selamat malam.
3: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali ya untuk Melani yang ada di NPS. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta, terima lagi dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
8: Senggol dong, selamat
3: iya,
8: malam.
3: Iya, Senggol juga. Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
8: Dengan Odi di Kokse, Kak Rogan.
3: Dengan Odi, apa kabar Kak Odi?
8: Puji Tuhan sangat baik kakak.
3: Ada bikin apa ini Kak Odi?
8: Kacang goreng dan
3: kopi. Woi, tiap malam kacang goreng terus nih, kacang banyak nih, kenson habis-habis oh.
8: Dong harus duduk kacang goreng, dong harus duduk bilang kita minum kopi dan kacang boleh, dia boleh so.
3: Apalagi kotong hanya tahu makan dan minum nih, pokoknya mana-mana saya.
8: Itu kok kata kota ada 4 orang kalau duduk di depan pintu kalau bilang, woi duduk begini harus kacang goreng dan kopi boleh, dia yang penting mau goreng
3: sudah. Nah itu dia, yang penting ada yang tenaga masak, tenaga goreng, tenaga bikin kopi, Andi ya, Neo ya.
8: Itu kagak dong, bikin memangkat orang dulu Neo, kalau makan ya yang penting goreng sendiri.
3: Itu dia, jangan kasih ide khas baru kota yang tuan rumah yang bikin le, wes kurang ajar itu. Baik, Kakak Odi silakan Kakak Odi, mau senggol-senggol untuk siapa?
8: Baik Kak Rogan, tetap semangat di studio, pulang tadi jalan. Dan yang kedua buat Kakak Revlan di Pantula, selamat malam, terima kasih atas senggolannya. Dan Kakak D di WSL, terima kasih juga atas senggolannya. Mama Aileen di Niki-Niki, terima kasih atas senggolan, selamat malam Mama Aileen. Dan Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya, terima kasih. Selamat malam Kakak Foni, apa kabar? Dan Bapak Miller Kose Dua Pura, adik Melani juga barusan lewat, selamat malam, bersama Ibu Mira, Ahmad Tomi dan Bes, Kakak Dani di Fatululi, Kakak Saka di Pariti, dan Maela di Tova, bersama Bung Rubin, Kakak Nana Nomlin, Kak Yovanu, Mbak Sila, Bapak Dan, Bapak Dion, dan Kakak John Takari, John Camplong, Kakak Milky juga di Camplong, Mama Jis di Delogama, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, dan Bapak Yahuda di Nikos alias anak desa, selamat malam Bapak. Dan Bapak Ako di Anuvelon, dan Mama Ta, Mama Veci, Mama Susan, Mama Rian, Mama Marsha, dan buat semua-semua, selamat malam.
3: Ya, baik.
8: Kakak Rogan, salam, selamat malam
3: baik, kakak. Baik, salam, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Odi yang sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Terima kasih, beta terima lagi masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
8: Mbak Senggol, selamat malam kakak.
3: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
8: Ini dengan Saka di Parlin, dari Kakak Odi tersebut.
3: Dengan Saka, memang ya, dapat Senggol langsung saja.
8: Iya, bisa tunggu orang Senggol baru kita gabung.
3: Oh, begitu. Baik, ada bikin apa nih?
8: Ada baru habis makan jagung dengan mama.
3: Wih, ini di sebelah kacang, di sini jagung, nah Andian.
8: Itu sebab tabrakan dengan Kak Odi, toh.
3: Itu dia, jadi sampai janjian ini. Kalau Kak Odi dengan kopi, yeah. Kira-kira kalau Kak Saka dengan apa?
8: Dengan sopi, Kak.
3: Oi. Itu jangan tak lalu ah, itu jangan omong di sini, nanti omong di belakang sa, itu kotong semua nah. Oh.
8: Kakak Odi sudah kacang dan kopi. Nah, kalau kita jagung
3: itu sudah baik. Oke, Kakak Saka silakan senggol-senggol untuk siapa Kakak Saka?
8: Senggol pertama buat mama yang lagi duduk makan jagung dan ucapin selamat malam. Terus Kakak Revlan di Sulam makasih atas senggolannya. Kakak Odi juga selamat malam, makasih atas senggolannya. Mama Anita Weteta, Kakak Fendi Weteta, Bapak Luis Weteta, Mama Dewi Esau kalau masak nonton, tolong togor-togor beta di Pariti dulu. Mama Dewi ini kotong togor dia, tapi dia sampai para togor kotong. Adik Mentari, adik Melani, Amat Tumi, Mama Cantika Konino, Kakak Ina Konino, Kakak Tari Nomlini Oi Babo, Kakak Ferry Soe, Kakak Ferdi Merdeka,
9: Kak John Takari, Kak Natalia Takari, Kak Feni, Kak John Camplong, Kak Melki Camplong, Kak Dani Fatululi, Mama Ima Jori Fatululi, terus siapa lagi? Kak Foni bersama suami dengan anak di Mutis, terus siapa lagi? Kak Lelita.
3: Lelita. Di
9: beta tunggu di pun kabar nomor WA tapi sampai hari belum muncul.
3: Aduh. Ini karena cuaca jadi angin sutiup.
9: Terus buat siapa lagi ya? Mama Ima, Mama Glenn, Mama apa lagi yang di mana lah itu? Mama Jessie. Kakak putra di mana? Kakak putra di mana lagi itu? Saya ucapkan selamat malam. Opa Miller Oipura. Pokoknya buat semua-semua kakak. Soalnya satu tahun bermau satu kali.
3: Itu dia.
9: Kadang-kadang lupa juga. Soalnya sibuk dengan aktivitas. Tuh kakak jadi maklumi lah. Buat kakak. Tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, titip salam buat orang rumah semua. Buat kakak, shalom.
3: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk kakak Saka yang ada di Parlen. Terima kasih kakak Saka sudah bergabung bersama Kutong di Perompat RRI Kupang. Beta terima dulu, masih di line telepon. Mbak Seiko, selamat malam.
10: Selamat malam kakak Ogan.
3: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
10: Dengan Bapak Nehemia di Senau.
3: Dengan Bapak Maie?
10: Nehemia.
3: Nehemia, aduh. Ya. Bapak Nehemia, apa kabar Bapak?
10: Kabar baik, Kak Ogan.
3: Baik, semau ke mana? Masih angin-angin ya, kok.
10: Aman-aman, Kak Ogan.
3: Itu dia. Baik, beta punya Bapak Nehemia. Silakan, mau senggol-senggolnya untuk siapa Bapak?
10: Senggol buat Mama siapa yang dari Niki-Niki tadi.
3: Ada Mama Aileen.
10: Ya, salam kenal buat Mama Aileen. Dan dengan Opa Miller di Oipura kok? Itu di mana?
3: Ya.
10: Opa Miller. Opa Miller Kalsa.
3: Di Oipura.
10: Iya, ya. Salam kenal buat Opa Miller juga. Dan buat Karogan, selamat bertugas. Dan kalau kurang hati-hati karena sudah larut malam. Dan jangan lupa salam buat keluarga di rumah Kak Ogan. Selamat bertugas Kak Ogan.
3: Baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Nehemia yang ada di Semau. Terima kasih sudah bergabung bersama Kutong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu. Di antaranya ada Beta Bisa Gila dan juga Lu Kenal Veronica Ko. Ini salah satu lagu yang memang beberapa minggu terakhir ini, waduh, ini semua-semua pasti Veronica. Meskipun dia pun nama Marta atau dia pun nama Sinta, pasti semua akan ganti nama Veronica.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, tentunya masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Baru saja kita hadirkan ya salah satu nomor lagu dari miliknya Toton Karipo dengan Fitri. Jadi yang nama Fitri, waduh, pasti senang sekali ya. Karena dia bernama jadikan lagu ya dari miliknya Toton Karipo. Untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, kita masih tunggu partisipasinya di 0380833499. Basenggol, selamat malam.
1: Malam, Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Bapak Ako.
0: Dengan Bapak Ako di Manubelon. Apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik, amat terkendali.
0: Wih, mantap. Manubelon Karwana, masih hujan kok, susah delay.
1: Manubelon sudah panas, Kak.
0: Bagaimana?
1: Sudah panas.
0: Oh, Manubelon sudah panas kok.
1: Iya.
0: Baik, beta pung bapak silakan mau lagu apa malam hari ini di Kotong Pulis sendiri masih ada Ade Monica yang di cover ulang oleh Juan Reza, ada juga Doben Doben, ada Percuma dari Mita Talatu featuring Freshly, ini juga lagu yang di cover ya, ada Om Kobus dengan Kurang Dana, ada Pulang Pagi.
1: Pulang Pagi saya kata.
0: Oh, Pulang Pagi saya.
1: Iya.
0: Ini kayaknya ketahuan bapak sering pulang pagi. Baik, bapak silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Selamat malam buat Kalogan, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati, sebentar pulang hati-hati, semoga kita di rumah dengan selamat ya.
0: Baik. Nah,
1: selanjutnya buat Bayu Sila, sama Nita Waceta, Arti Samplong, Abang Tom Samplong, Mama Naven bersama kekasihnya Joko Popo, atau Firdy Soe Kampung Aman, Thriller, selamat malam Opa, ada sehat-sehat sama keluarga tuh, selamat malam, Kakak Lilita di Batu Plat, sama Aprilia di Lawas, Kata ini di Rote, kata Odi di Kuahio. Terima kasih atas sekolahnya kita, Odi.
0: Iya.
1: Kata Maria di Permuti, kata Loseran, Mama Dewi sama Adi Mentari, selamat malam. Buat, oh ya, buat buah sulung, Julius ABCX di Oibogo. Mama Aileen, selamat malam. Terus kakak Reslan di Pantulan, selamat malam. Terus buat kakak Bapak Nehemia di Cimawang Sisi. Bapak Nehemia nanti belum lihat ini bung sulung saya, dia yang kerja di Cimawang situ. Di ini Hulelo situ. Kakak Rogan, semua Rogan, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya bapak yang sudah bergabung ya dari Manubelon. Terima kasih bapak. Selamat malam ya, sudah bergabung di malam hari ini tentunya di Kotong punya line telepon ya Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima dulu yang sudah bergabung lagi di Kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Bapak Maya dari Nelbaki.
0: Dengan
2: Panmuti.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Bapak Maya.
0: Bapak Maya, apa kabar?
2: Baik-baik, sama.
0: Karmana Panmuti, aman kok?
2: Aman.
0: Itu sudah. Itu dia Panmuti dan Kupang deka-deka saja. Jadi memang aman betul. Kupang aman, Panmuti juga aman. Baik, beta Bapak Maya ada bikin apa ini?
2: Duduk-duduk saya dengar perempuan.
0: Wih, deng siapa-siapa. Oh.
2: Dengan anak-anak dong.
0: Dengan anak-anak dong. Baik, Bapak. Ini mau senggol-senggolnya untuk siapa di ini malam?
2: Dapat lagu kok.
0: Iya, mau lagu apa? Betul, Bapak.
2: Jais ya.
0: Lagu Jais ya, kok?
2: Nah, kalau ada lagu Jai, kalau apa nah, lagu Sabu.
0: Lagu gitu. Sabu. Beta kasih Nona Sabu, kok.
2: Oh, boleh.
0: Atau mau Nona Panmuti, sa?
2: Mana-mana, sa. Penting ada.
0: Oh, ya, penting. Tapi jangan Nona Sabu, saya. Memang Nona Sabu, dong manis. Nah, iya. Silakan, Bapak Maya. Senggol untuk siapa?
2: Ini senggol pertama ini untuk Adi Lili tadi mana
0: di Batu Plat.
2: Ah di Batu Plat. Opa Miller di Oepura. Ini Ome Milky di Camplong. Ini Mama siapa dari Oesau tadi ada senggol saya.
0: Ada Dewi kok di Oesau.
2: Ah. Terima kasih atas senggolnya. Habis Baisila di Ciumate. Barunya baru lewat ini Bayi siapa? Bayi Ako kok?
0: Iya, ada Bayi Ako.
2: Ah, Bayi Ako di Manbelon. Ini Rival Tibu di Kefa. Ini siapa lagi? Ini Mama Elda di Tofa. Nona Ana Judi Tofa. Mama Desi Lelogama. Abang Jody Takari. Ibu Natalia di Takari juga. Siapa lagi? Ini Dangker di Nelwati juga.
0: Siapa lagi?
2: Eh untuk semua-semua sudah pendengar perempat.
0: Iya, baik.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih juga. Selamat malam untuk Bapak Mayeh yang ada di Panmuti. Ditunggu ya untuk lagunya nanti Nona Sabu ya, karena memang Bita Bapak Mayeh ini kayak orang Sabu nih. Baik, terima kasih. Selamat malam saja sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima dulu masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Joy.
0: Dengan Kakak Joy. Apa kabar?
1: Kabar selalu baik. Tarogan baru pulang dari kebun sayur di Tarogan.
0: Woi, ke mana? Molo tengah masih hujan kok.
1: Hanya mendung panas di Tarogan.
0: Tapi sonde hujan lah.
1: Iya, kalau malam begini gerimis-gerimis begitu.
0: Oh, karogan. Gerimis. Tidak apa-apa biar sayur rong segar toh.
1: Ya, memang kalau malam gerimis begini karogan. Tampung ulat karogan.
0: Oh, begitu. Berarti dia yang salah.
1: Kumpan yang kol, ini biasa yang tampung banyak karogan.
0: Oh, kalau gerimis-gerimis itu tampung ulat nanti.
1: Iya, tampung ulat.
0: Berarti lebih bagus jangan sama sekali ya gerimis itu sonde boleh.
1: Iya, kita lihat hujan lebat begitu karogan baru bisa.
0: Oh, kalau lebat sonde apa, tapi kalau yang gerimis-gerimis itu yang tampung nanti tampung ulat.
1: Iya. Tapi ada obat pencegahan ulat ini karogan jadi tidak
0: apa. Oh, begitu. Berarti ada semprot obat ya.
1: Ya, karogan.
0: Baik, semoga untuk bulan ini. Biasa dia beberapa bulan satu kali tanam terus panen.
1: Kalau sayur kol ini karogan dia pas 3 bulan karogan.
0: Oh, dia 3 bulan panen.
1: Iya, tapi kalau pakai obat perancang daun dengan buah ini karogan dia hitung 2 bulan setengah terus keluar.
0: Oh, begitu. Kalau pakai obat, tapi kalau dia natural ini siram pupuk mungkin dengan air dia itu 3 bulan.
1: Iya, tapi kalau sayur kumbang ini karogan, kalau dimaikan karogan itu dia umur 2 minggu begitu. Karogan kita tanam lebih cepat, dia 6 minggu, 7 minggu dia keluar karogan, sayur kumbang yang lebih cepat.
0: Oh, berarti sayur kumbang lebih cepat dia punya proses tumbuh.
1: Iya karogan.
0: Baik ya, semoga panen untuk beberapa bulan ke depan ini nanti semua berjalan dengan baik.
1: Amin, karogan.
0: Oke, baik Kakak Joy, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Ya awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan dan Sibin terpulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Kesmese bersama Mama di Patuli Utenga, selamat malam. Juga Bapak Aloseran di Patuli Utenga, Bapak Olat Kakak Nona juga, selamat malam. Terus buat Kakak Suan bersama Kakak Nona juga, Mama Fanda, Bapak Fanda, anak Fanda juga selamat malam. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jesse Lelogama. Terus buat Kak Udi di Kok PU. Terus buat Bapak Herman di Angkai, Bapak Danu Inlasi, Kak Firi Soe, Bapak Dion Hane, Abang John Takari, Kak Natalia, Kak Kini. Terus buat Bapak Milky di Camplong, Bapak John Camplong juga. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo. Terus buat Mama Anita di Weteta, Kak Saka di Periti, Kak Dewi Esau bersama Mentari. Terus buat keluarga semua di Esau juga. Terus buat Mama Ima di Fatululi, Kak Dani di Fatululi. Terus buat Kakak Melani di NBS, Papa Ako. Terus buat Papa Maie. Terus buat Bapak Isti Waibabu, Kak Lilita di Batu Pelat.
0: Yeah.
3: Singkatnya buat semua-semua sekarogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Yeah.
3: Dan buat Karogan, sebentar pulang hati-hati di jalan sampai rumah dengan keadaan baik. Makasih selalu Karogan.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kak Joy sudah bergabung di malam hari ini ya dengan semangat yang luar biasa. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mbak Sengko, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Roga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Superman di Manisa.
0: Ah, wih, siapa lagi Superman nih? Ini dengan Mbak siapa nih? Superman, Superman yang tengah malam nih?
4: Mbak Superman.
0: Ini Subai Superman nih yang betul, Sani.
4: Ya, yang beda.
0: Baik, dengan siapa nih? Dengan Beto Mbak siapa nih?
4: Superman.
0: Wih, Mbak Superman.
4: Taruh tadi sama omong kosong kok. Belum taruh kan?
0: Baik, Beto Mbak ada pikir apa nih?
4: Sedang pantau Pro 4.
0: Wih, deng sapa-sapa di rumah.
4: Di rumah dong semua, dong cuma mati bobo.

0: Salam.
1: Selanjutnya Karo kan?
0: Iya. Oh iya.
1: Karena nanti ayo Fanu sih masuk belum?
0: Belum tuh.
1: Kalau dia pantau masuk juga
0: karena.
1: Siapa yang dicari ini lagi? Kak Fedi, kak siapa?
0: Kak John.
1: Fendi di hotel, Fendi hotel dah
0: masuk kan? Belum tuh, kak Fendi belum.
1: Fendi di hotel dah kalau pantau masuk sudah kak Fendi. Mak, apa Louis? Halo, abang Juan di Gunung Tiga lama sejak dengar suara negara dia kurupan di Parin tenis ama jadi kau ke mana?
0: Iya.
1: Baik jadi mana lagi? Salam semua pendengar perlapat.
0: Baik, langsung semua saya.
1: Semua lewat udara, saya sudah bisa satu per satu.
0: Itu sudah baik.
1: Lama lah itu orang di belakang komen sambil.
0: Baik, terima kasih untuk beta punya bayi Superman yang sudah bergabung di malam hari ini. Untuk itu buat saudara semua, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di malam hari ini. Masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu.

mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini, masih ya kita tunggu di 0380833499 dan juga bisa bergabung di kotak punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Beta terima dulu di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Halo, Mbak Senggol, selamat malam, Pak Roga.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Iya, Bapak Allah di Fatulioteng, Bapak Loseren.
0: Dengan Bapak Allah. Apa kabar, Bapak?
1: Iya.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya selalu, ya, seperti yang baik-baik saja.
0: Oke, Bapak mau lagu apa di malam hari ini?
1: Coba di...
0: Beta Pungli sendiri di malam hari ini ada Ade Monica, ada juga Doben. Ada Percuma dari Mita Talhatu featuring Freshly, ada Om Kobus dengan Kurang Dana, dan juga ada Diam Diam Suka Kakak.
1: Oh iya, Doben saja.
0: Doben saja. Baik, silakan Senggol untuk siapa?
1: Ya, pertama buat Pak Rogang, anak Rogang, selamat kalian, selamat dia kalian dia Budi Pita. Terus untuk Papa Superman itu nama sebenarnya itu Bapak Man.
0: Itu dia.
1: Bapak Man dari manusia. Tapi biasa kalau di Firbon itu ya ada yang dinamakan bahwa Bapak Superman SpongeBob Dadado. Akhirnya bukan itu main gila, itu benar. Juga Joey yang tadi lewat, saya buka radio pas Joey masuk, selamat malam Joey. Nanti saja nanti ada hari yang baik baru telepon lagi untuk datang potong pergi ke rumah yang rencana itu. Juga untuk Fendi Weteta dengan ya keluarga Anita, juga keluarga Bapak Louis Lite, juga Bapak Saka Bobau, juga Endang Cabang Ragnamo, Bapak Superman tadi sudah. Juga untuk Bapak Herminda, Bapak Emi Rote.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Emi Rote, juga Mama Del dengan Mama Marlin, Mama Dion Camplong, juga masih ada itu Camplong itu Bapak Meki Camplong, juga untuk Mama Rian, Mama Kalian, Bapak Miller. Bapak ini masuk apa Bapak Miller?
0: Belum tuh.
1: Oh iya, selamat malam Bapak Miller. Karena di Firbon ya tidak digabung, jadi lewat ini pro ampas saja. Jadi untuk Bapak Sila, Bapak Ako, Foni di Mutis, ya untuk semuanya saja. Selamat malam untuk Pak Rogang, selamat malam, selamat bertugas, dan kembali tadi tiba di rumah dengan sehat walafiat.
0: Baik.
1: Ya, salam untuk semua orang saya, semua keluarga saya, buat tetangga saja.
0: Iya.
1: Oh juga untuk Bepo Anak, Ibu Justin Loto di Manutapen Kisbagi, dengan Bepo Anak Mantu, Pak Kepri Duka di Manutapen Kisbagi.
0: Iya, baik.
1: Selamat malam, selamat berbahagia dengan kedua, ketiga anak. Ya, selalu sehat dan walafiat selalu.
0: Baik.
1: Dan semua saja keluarga Manutapen.
0: Iya.
1: Ya, salam, selamat malam.
0: Baik, salam, selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam ya untuk Beta punya Bapak Aloh yang ada di Fatulio Tengah. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Sudah salam-salam ya. Senggol-senggol untuk Bapak Saudara dong semua yang berada di alamat masing-masing. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua di 0380833499. Bapak Senggol, selamat malam.
2: Malam Karogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ferdi Merdeka.
0: Dengan Ferdi di Merdeka, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Kak Rogan.
0: Baik, Ferdi, silakan. Mau Senggol lagu apa dulu di malam hari ini?
2: Om Kobus.
0: Om Kobus. Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
2: Yang pertama buat Kak Rogan, selamat malam bertugas. Terus yang salam pertama buat Bapak Alaseran yang tadi baru lewat, selamat malam. Kak Joyce Smolteng, Melky Camplong, John Camplong, John Takari, Odi Gopeu, Pony Mutis, Dani Patululi, terus buat Mama Ima Patululi juga, Daud Lely, Ricky Lely, pokoknya semua sah, Kak Rogan. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk Beta punya Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih tunggu partisipasinya yang ingin bergabung di malam hari ini, dan Beta bacakan dulu yang sudah bergabung di line WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam Garogan, malam juga ini dengan Ari yang ada di seputaran Wali Kota. Mau senggol-senggol saja untuk basudara dong semua yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Dan yang berikutnya lagi, selamat malam Garogan, ini dengan Anton. Mau senggol-senggol saja untuk kawan-kawan dong semua yang berada seputaran Oe Sapa, Sikumana, dan juga Noel Baki, selamat malam. Dan berikutnya lagi ada Vinda, selamat malam Kak Rogan, malam juga. Salam-salam saja buat saudara dong semua di malam hari ini di alamatnya masing-masing ya. Selamat malam dan selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Arifin KPD Satias Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
0: Apa kabar, Kak Arifin?
3: Sangat baik, seperti Kak Rogan di studio.
0: Baik, ada bikin apa nih, Kak Arifin?
3: Ada sementara di kebun di sawah ini, potong padi di sawah.
0: Sementara, berarti sekarang ada sementara potong padi, Go?
3: Iya, betul kata.
0: Bagaimana cuaca di sana? Hujan kok susondela ini?
3: Satu minggu cuma mendung saja.
0: Mendung saja, baik sudah ya. Yang penting jangan hujan. Habis potong dulu, ya. Rontok habis, semua isi di karung, angkut baru hujan son papa.
3: Iya, ya, betul. Betul sekali kakak.
0: Baik, silakan kakak Arifin. Mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Terima kasih. Yang pertama buat Kak Rogan, selamat malam, selamat bertugas, tuntas sampai akhir siaran nanti.
0: Iya.
3: Sebentar pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah dan selamat, aman dalam lindungan Tuhan. Salam yang pertama, Kakak Fendi di Weteta, Bung Louis, sama Tati, terus sama Anita. Kakak, apalagi di Batu Plat itu?
0: Lelita.
3: Kakak Lelita di Batu Plat. Bapak Miller, Marian Sikumana, Bung Rio juga di Sikumana. Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Endang di Cabang Raknamo, Kakak Ella di Kakak siapa lagi di Kesit Nanatsoe. Hingga dorong Kakak Yuven di Satu Venu, Kakak Joy di Molo Tengah, Kakak Feni di Takari.
0: Iya.
3: Singkat porong buat semua-semua saja yang lagi stay di Pro 4, semuanya tanpa terkecuali, semuanya selamat malam.
0: Baik.
3: Buat Kakak Rogan, selamat malam, pulang hati-hati di jalan. Shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih kembali, selamat malam untuk Kakak Arifin ya, sudah bergabung di malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan Kota Pacara Pasenggol di malam hari ini ya, yang sudah beristirahat, selamat beristirahat saja. Dan Petrogen masih akan terus temani Bapak Saudara dong semua ya sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan di Pasenggol malam hari ini, ada pengumuman ya untuk Bapak Saudara dong semua. Jangan sampai ya untuk ketinggalan Piala Dunia yang semakin hari semakin dekat. Katong mau dengar bareng Piala Dunia dengan saudara kelompok difabel sensorik netra lewat siaran RRI. Jadi bagi Bapak Saudara semua ya, kaum difabel sensorik netra bisa dengar ya bareng pertandingan Piala Dunia lewat RRI. Jadi jangan khawatir bahwa kotong begini dong nih bisa menyaksikan atau mendengarkan RRI, karena RRI sendiri akan ya mengikuti ya semua pertandingan yang akan berlangsung ya selama Piala Dunia nanti. Dan bukan cuma untuk orang lihat langsung sah, tapi juga untuk katong semua untuk bisa dengar langsung lewat siaran RRI. Jadi untuk itu Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, siapa jagoan dari Saudara semua Piala Dunia yang akan berlangsung di tanggal 11 Juni 2026.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI.

semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Walt Disney.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu, sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu, karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar Berakhir Sudah Tugas, kami menemani Bapak Mama Bos Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Berombak, suara budaya NTD, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bah Saudara, hari ini Senin 1 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan tentunya, bulan baru juga. Ya, jadi di ini pagi Beta Kristen menemani Bapak Mama Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di ini pagi Bapak Mama Bapak Saudara, kita akan awali dengan puji-pujian, kemudian dilanjutkan lagi dengan firman Tuhan tentunya ya. Dan lanjut nanti dari pukul 6 sampai pukul 11 rangkaian informasi budaya hadir untuk Bapak Mama dong semua. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tuhan memberkati kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Yosua pasal 24 ayat 15 dan Mazmur 127 ayat 1 serta Matius 7 ayat 24 sampai 25. Namun sebelumnya kita akan awali perenungan firman Tuhan di pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Pagi ini kami akan mengawali hari ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati akan pembelajaran kami pagi ini tentang kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 24 ayat 15 berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terakhir, kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema keluarga yang dibangun di atas Kristus. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah pondasi masyarakat dan gereja. Jika keluarga kuat, tentu gereja akan kuat. Jika keluarga rapuh, gereja dan bangsa juga akan ikut terguncang. Namun, hari ini kita melihat banyak keluarga yang dibangun di atas hal-hal yang rapuh. Misalnya, berdasarkan ekonomi, karir, tradisi, bahkan perasaan cinta semata. Ketika tekanan datang, konflik atau krisis ekonomi, sakit penyakit, atau perubahan zaman, banyak keluarga yang kemudian tidak sanggup bertahan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, keluarga hanya akan kokoh bila dibangun di atas Kristus. Keputusan sadar kita adalah, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua berdiri di hadapan bangsa Israel pada waktu itu dan mengajak mereka mengambil keputusan iman. Ia berkata dengan tegas, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikanlah bahwa di sana Yosua tidak menunggu mayoritas, tidak mengikuti arus zaman, tidak bergantung pada tradisi keluhuran. Ia mengambil keputusan rohani yang tegas bagi keluarganya. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen tidak otomatis menjadi keluarga yang akan takut akan Tuhan. Harus ada keputusan sadar siapa yang menjadi pusat keluarga, nilai-nilai apa yang diajarkan di rumah, siapa yang menjadi teladan iman. Orang tua dipanggil menjadi iman dan teladan rohani bagi anak-anaknya, supaya anak-anak dapat belajar iman pertama kali bukan di gereja tetapi di rumah mereka masing-masing. Keluarga yang dibangun di atas Kristus dimulai dari komitmen untuk menyembah Tuhan bersama. Jadi penting bagi kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita untuk rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memuji nama Tuhan. Tanpa Tuhan, semua usaha keluarga akan menjadi sia-sia, seperti yang diuraikan di dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Bapak Mama Kekanyong Kekanona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini sangat realistis. Banyak keluarga punya rumah mewah, pendidikan tinggi, ekonomi mapan, namun di dalamnya tidak ada damai, tidak ada komunikasi, tidak ada kasih. Lewat firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 ini, Tuhan menegaskan bagi kita bahwa Tuhan bukan pelengkap, melainkan Ia adalah pondasi. Tanpa Tuhan, kerja keras bisa menjadi sumber pertengkaran. Keberhasilan bisa melahirkan kesombongan. Kecukupan bisa menjauhkan keluarga dari Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek keluarga. Doa bukan pilihan, tetapi itu harus menjadi darah dan daging dalam sebuah keluarga Kristen. Dia harus menjadi kebutuhan. Firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam mengambil setiap keputusan dalam sebuah keluarga. Kristus sebagai dasar yang tak tergoncangkan. Kita bisa melihat Matius 7 ayat 24 sampai 25. Di sana Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika hujan, banjir, angin melanda, ini melambangkan masalah ekonomi, konflik rumah tangga, penyakit, kegagalan, tekanan zaman, masalah demi masalah. Dan itu pasti datang di setiap keluarga. Yang membedakan bukan ada atau tidaknya masalah, tetapi di atas apakah keluarga itu dibangun. Sehingga keluarga yang dibangun di atas Kristus, memang dia tidak bebas dari masalah, tetapi tidak akan roboh oleh masalah. Dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan dalam keluarga kita. Bangun komunikasi yang jujur dan penuh kasih. Ajarkan pengampunan. Ajarkan kesabaran, kerendahan hati kepada setiap anak-anak kita dan kepada diri kita sendiri. Jadikan Kristus teladan dalam mengasihi dan melayani. Sehingga pada hari ini Tuhan mengundang setiap kita anggota keluarga untuk mengevaluasi pondasi yang menjadi dasar keluarga kita. Apakah Kristus atau hal-hal lain? Apakah keluarga kita dibangun di atas Kristus atau di atas hal-hal dunia? Apakah Tuhan sungguh menjadi pusat dalam rumah tangga kita? Atau justru kita yang menjadi pusat pemikiran keluarga kita? Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita mengamalkannya sehingga kita membangun keluarga kita secara damai sejahtera. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nasihat dan wejangan-Mu dalam hidup kami untuk kami membangun keluarga kami dengan damai sejahtera, dengan takut akan Tuhan, sehingga harapannya keluarga kami akan menjadi keluarga yang berbahagia, yang mengalami sukacita. Tuhan, pimpin kami, ampuni dosa-dosa kami. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan 3 pilar strategis pemerintah membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi. Data akurat, sasaran tepat, dan sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan saat peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dan kolaborasi pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional 2026. Menteri Sosial memaparkan secara nasional ada 93 titik sekolah rakyat dalam proses pembangunan dan 7 titik lelang. Khusus NTT, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang sudah dibangun di Kabupaten Kupang. Sekolah itu jadi wujud keberpihakan presiden bagi keluarga yang belum tersentuh pembangunan. Beralih ke informasi berikut, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang mengapresiasi program gerakan jam belajar masyarakat yang dicanangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program tersebut dinilai dapat memperkuat budaya belajar siswa sekaligus meningkatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Kupang, Bayu Toko, menilai gerakan jam belajar masyarakat dapat mendorong anak-anak untuk membangun kebiasaan belajar secara mandiri di rumah. Menurutnya program ini juga memperkuat peran keluarga sehingga dapat meningkatkan literasi, minat baca, dan kualitas pendidikan anak. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tunggu dulu, jangan buru-buru. Bicara waktu cepat lambat kian menunggu. Berikan, sampaikan, uraian, batasan, ungkapan perasaan cinta daerah. Checklist, that's the way to get up thinking yo.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodera dong semua. Selamat beraktivitas dan juga selamat memperingati hari lahir Pancasila, dasar dari negara kita ya. Dan tentunya kita tahu bahwa Pancasila ini pemersatu bangsa, dan juga di tengah perbedaan segala konflik yang bisa terjadi, dengan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, itu kotong juga bisa mempertahankan eksistensi negara ini. Ya, dan Bapak Mama baca darah dong semua, bicara soal hari lahir Pancasila ya, dan juga program terbaru dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan gerakan jam belajar masyarakat. Sudah tahukah Bapak Mama bahasa daerah terkait dengan program gerakan jam belajar masyarakat ini yang akan dilaksanakan ya serentak di seluruh NTT, dan sebenarnya sudah di launching sejak tanggal 2 Mei kemarin. Jadi sudah dilaksanakan juga di Dinas Pendidikan ya, dan beberapa sekolah juga sedang mempersiapkan untuk menyukseskan gerakan jam belajar masyarakat ini. Nah, kalau tanggapan Bapak Mama bahas saudara dong semua seperti apa terkait dengan gerakan jam belajar masyarakat, di mana anak-anak dan juga orang tua memiliki waktu untuk sama-sama ya membaca ataupun beribadah, dan orang tua memantau aktivitas belajar anak-anak dari pukul 18 sampai pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Istilahnya belajar bersama-sama di rumah ya, sunipi mana-mana di jam-jam begitu. Silakan sampaikan komentarnya Bapak Mama bahasa daerah dong semua melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama bersaudara dong semua, gerakan belajar, jam belajar masyarakat ya, seperti tadi Beta sudah informasikan, ini sudah di launching sejak tanggal 2 Mei 2026 ya. Dan ada harapan bahwa dengan adanya gerakan ini dilakukan secara serentak di seluruh keluarga ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur, ini bisa meningkatkan budaya literasi ya, ataupun bisa membuat masyarakat kita, orang tua dan juga anak-anak itu terbiasa dengan berkumpul bersama membaca buku. Nah, bagaimana tanggapan bapak mama bersaudara terkait dengan gerakan jam belajar masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Silahkan gabung melalui kotongpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akur

salah satu tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dikenal luas oleh masyarakat, yakni Elias Tari yang lebih dikenal dengan sebutan El Tari. Mantan Gubernur NTT periode Februari 1973 sampai 1978. Beliau dilahirkan di Sabu pada tanggal 18 April 1926 dan mempunyai dua orang saudara perempuan. El Tari mengawali masa sekolahnya di HIS atau HIS pada tahun 1933 dan menyelesaikan Sekolah Tinggi Pelayaran pada tahun 1945. Ia adalah seorang militer sejati. Karir militernya dimulai pada bulan Januari 1945 di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian berpindah tugas ke Wonosobo dan Jogja, dan akhirnya bertugas sebagai perwira daerah militer Flores pada tahun 1950 sampai tahun 1960. Perjuangan El Tari diawali di dunia militer sebagai prajurit di lingkungan Angkatan Laut, yakni BKR di Semarang, kemudian Armada 7 di Tegal. Pada masa agresi militer Belanda, El Tari memimpin Armada 4. Jabatan militer lain yang pernah dipegang oleh El Tari antara lain, tahun 1956 sampai 1957 sebagai Komandan Kompi 2 Batalion 712 Resimen 26 Teritorium 7 di Kupang, Kamda Hansip 20 Nusratim, dan pada 1960 sampai 1965 sebagai Butterpra Korem 161 di Kupang. Selama menjabat karir militer, El Tari pernah ditugaskan di berbagai medan pertempuran atau daerah operasi militer antara lain tahun 1945 hingga 1956, ditugaskan di BKR Laut di Serang. Tahun 1946 bertugas di Alri Tegal Armada 7 dengan daerah tugas Galang Singapura. Kemudian tahun 1947 memimpin Armada 4 pada kelas 1 dan dalam menjalankan tugasnya di daerah Pemalangan Selatan pada bulan Februari 1948, ia mendapat luka dalam pertempuran. Sesudah penyerahan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud, El Tari sebagai seorang prajurit militer ikut aktif merintis pembentukan kesatuan militer di Nusa Tenggara, khususnya di NTT, dalam berbagai jabatan, mulai perwira KMP sampai akhirnya menjadi komandan kompi dan komandan kodim di Kupang. Sebagai seorang militer, El Tari kemudian dikaryakan sebagai pejabat sipil yang diawali sebagai wakil gubernur NTT dan kemudian menjadi gubernur NTT yang kedua. El Tari aktif melakukan berbagai gebrakan di bidang pembangunan di NTT. Antara lain, El Tari mencanangkan gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan dilakukan di setiap kabupaten dengan menanam 1 juta pohon. Pada saat menjabat gubernur NTT, beliau juga mencanangkan swasembada pangan pada tahun 1972.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama bahas saudara dong semua, ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang diterbitkannya kebijakan tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat ya, atau jam belajar masyarakat yang tertuang dalam peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026. Jadi ada beberapa alasan, diantaranya itu masih rendahnya budaya belajar di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Dan juga anak-anak dikatakan semakin rentan terdistraksi ya, terganggu oleh aktivitas yang kurang produktif di luar jam sekolah. Dan tentunya juga ada upaya untuk membangun ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan kebijakan gerakan jam belajar masyarakat ini menjadi sebuah solusi bersama ya. Solusi agar setiap permasalahan-permasalahan tersebut ya, di mana semakin minimnya minat belajar ataupun membaca anak-anak, dan ketong tahu bahwa bahkan orang tua, sebagai orang tua pun ketong bisa lihat kondisi kita ya, bahwa lebih tertarik dengan media sosial daripada membaca buku seperti itu, ataupun mungkin menemani anak-anak untuk ketong anak-anak belajar ya, atau mungkin beribadah duduk sama-sama. Sangat jarang begitu ya. Ya kalau Bapak Mama pun tanggapan terkait dengan gerakan jam belajar masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah seperti apa, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Naipa Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Naipa Banu Naik meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Naipa Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magelhaens Pigaventa berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Sweet Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Kalau kita bicara tentang gerakan jam belajar masyarakat, tentu ini ada upaya untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi anak-anak dan juga remaja ya, bagi mereka untuk belajar begitu. Gerakan ini mengajak seluruh warga Nusa Tenggara Timur ya, khususnya yang ada di Kota Kupang, untuk memberikan waktu khusus bagi anak-anak belajar di rumah di jam-jam tertentu. Jadi sudah dijadwalkan yaitu dari pukul 18 sampai pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, atau dari jam 6 sampai jam 7:30 ya. Jadi 1,5 jam lah anak-anak belajar begitu. Nah, Bapak Mama, Saudara, melalui gerakan ini kotong orang tua, terus itu tokoh masyarakat, pemerintah dan seluruh warga diharapkan berperan aktif dalam mendukung kegiatan belajar anak. Nah, selama jam belajar berlangsung, anak-anak itu didorong untuk fokus mengerjakan tugas sekolah ya, membaca buku, mengulang pelajaran dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat. Tanggapan Bapak Mama seperti apa? Beta coba sapa dulu yang sudah gabung di Bapote. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi orang Molo. Oh iya. Halo, selamat pagi orang Molo. Kakak Joy, apa kabar?
1: Kabar selalu baik, Kak Christine. Ini tuh olahraga habis dengan sayur dong, Kak Christine.
0: Mantap. Pagi-pagi seolahraga ya.
1: Iya kan, dingin Kak Christine.
0: Oh iya, betul. Harus bergerak supaya badan hangat begitu ya Kak ya.
1: Iya Kak Christine, ini baru pulang sampai rumah ini Kak Christine.
0: Wes, mantap, hidup sehat ya. Baik Kakak. Amin. Joy, Kakak Joy ini ya, hari di Bapote kotong mbak omong tentang gerakan jam belajar masyarakat. Kakak Joy sudah tahu kok tentang gerakan ini yang mewajibkan anak-anak untuk belajar dari jam 6 sampai jam 7:30 atau dari pukul 18 sampai pukul 19:30 begitu.
1: Iya Kak Christine, makasih.
0: Iya, silakan. Tanggapannya ke mana Kak Joy?
1: Tanggapan saya Kak Christine, memang sekarang ini Kak Christine, anak-anak sekarang belajar lewat di internet Kak Christine.
0: Iya.
1: Di saya lihat anak-anak mereka kalau belum ke sekolah Kak Christine, kan guru tugas Kak Christine, jadi mereka kerja di rumah Kak Christine sebelum ke sekolah. Mungkin sampai di sekolah juga mereka lagi kerja tugas lagi di sekolah Kak Christine. Saya lihat anak-anak sekarang mereka giat belajar Kak Christine. Dari SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, saya lihat mereka giat Kak Christine.
0: Baik.
1: Cuma Kak Christine yang saya pikirkan Kak Christine, kita harus orang sebagai orang tua dan guru juga kita perhatikan anak-anak, jangan umpamakan anak-anak sampai di sekolah jangan bolos Kak Christine, atau anak-anak mau pergi sekolah jangan sampai di tengah jalan mereka duduk bermain di tengah jalan, itu tidak boleh. Kita kalau di tengah di rumah itu sebelum dia di sekolah itu Kak Christine, kita orang tua harus perhatikan mereka. Nanti sampai sekolah tidak gitu Kak Christine.
0: Tapi kalau misalnya orang tua juga harus berperan di rumah ya, untuk mengawasi anak-anak belajar begitu ya.
1: Iya Kak Christine.
0: Baik. Berarti Kak Joy setuju kalau misalnya gerakan jam belajar masyarakat ini yang mewajibkan anak-anak untuk belajar di rumah dari jam 6 sore sampai jam 7:30 malam itu ya.
1: Iya, saya setuju Kak Christine.
0: Iya. Baik, Kak Joy, silakan. Ini pagi mau dengar lagu yang mana? Deng mau salam-salam siapa?
1: Biar Kak Christine putar kasih saya lagu Kuda Putih Kak Christine.
0: Kuda Putih. Baik, Kuda Putih buat siapa?
1: Buat Kak Christine yang lagi bertugas di studio, tambah semangat.
0: Terima kasih.
1: Kak Christine.
0: Amin.
1: Terus juga buat pendengar setia di mana saja pun berada.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Terus buat semua Kak Christine yang lagi pantau Pak dengan ucapan selamat pagi.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing.
0: Amin.
1: Di kantor, di rumah, di ladang, dan di mana saja Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin, amin. Baik,
1: Christine, kasih shalom.
0: Shalom, terima kasih buat Kakak Joy di Molo Tengah ya. Iya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung untuk berbagi informasinya ataupun tanggapannya terkait ketumpunya topik ini pagi, gerakan jam belajar masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, nanti bisa gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380-833-499. Bapak Ote akan kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara setelah informasi berikut ini.
2: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kota Kupang melaksanakan program Sekolah Ramah Lansia dengan melibatkan generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat hubungan antar generasi, dan membangun pemahaman terkait kebutuhan lansia. Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kota Kupang, Franciscus Saverius Nong, menjelaskan bahwa saat ini baru satu sekolah menengah yang melakukan program magang di UPTD Budi Agung. Ia mengatakan kehadiran siswa magang memberikan manfaat bagi para lansia melalui berbagai kegiatan pendampingan dan interaksi sosial. Beralih ke informasi berikut, aktivitas jual beli di Pasar Tudameda, Kecamatan Rote Barat Daya berlangsung aman dan tertib. Kondisi tersebut didukung pengamanan yang dilakukan jajaran Polsek Rote Barat Daya di area pasar. Pengamanan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi tindak pidana. Kehadiran personel kepolisian juga memberikan rasa aman bagi pedagang dan masyarakat yang berbelanja. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan menyesuaikan jadwal pasar Tudameda yang digelar setiap hari Senin. Selain pengamanan, petugas juga melakukan patroli dialogis dengan pedagang dan pengunjung pasar. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Uti masih menemani Bapak Mama di ini pagi ya. Jadi buat Bapak Mama, bahas saudara dong semua yang punya pendapat, tanggapan ya terkait dengan gerakan jam belajar masyarakat yang mengatur tentang jam belajar anak-anak di rumah ya. Jadi anak-anak diwajibkan untuk belajar dari pukul 18 sampai pukul 19 lebih 30 menit, 1,5 jam lah hitung-hitungannya. Dan dibutuhkan juga peran dari orang tua untuk bisa mendukung anak ya dalam belajar di rumah. Bagaimana tanggapannya Bapak Mama, saudara dong semua? Silahkan sampaikan melalui ketempung lain telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1912. Pria kelahiran Rote, Pulau Terselatan di Indonesia ini menghabiskan sebagian hidupnya di luar tanah kelahiran. Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 1922 di Sekolah Els di Kupang, Herman Yohanes melanjutkan pendidikan ke Sekolah Mulo di Makassar pada tahun 1928. Karena situasi perang, ia baru bisa menyelesaikan pendidikan pada tahun 1946 di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Herman Yohanes mengawali karir di bidang pemerintahan sebagai guru COMB dan guru SMT di Jakarta pada tahun 1940-an. Karena keahliannya dalam hal bahan peledak, maka pada tanggal 5 November 1945, ia pergi ke Yogyakarta atas panggilan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat oleh Kapten Kavaleri Suryo Sumarmo. Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Herman Yohanes ditugaskan untuk membangun laboratorium persenjataan Markas Tertinggi. Insinyur Herman Yohanes memimpin laboratorium persenjataan Markas Tertinggi di Yogyakarta dari November 1945 sampai November 1946. Pada tahun 1950, pada saat Kabinet Natsir terbentuk, ia dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum sampai bulan April 1951. Setelah itu, Herman Yohanes menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari tahun 1951 sampai tahun 1962. 1 Oktober 1961, Herman Yohanes dilantik sebagai rektor kedua Universitas Gadjah Mada sampai tanggal 1 Oktober 1965. Perjalanan karirnya terus berlanjut. Pada tahun 1966 hingga 1969, ia menjadi koordinator perguruan tinggi swasta Kopertis 4, Yogyakarta. Jabatan lain yang pernah dijalani yakni sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1968 hingga 1979. Jabatan Ketua Bahan Galian Nuklir, anggota Dewan Riset Nasional, sebagai Ketua Regional Development Center untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih banyak jabatan lain yang dia emban. Herman Yohanes menikah dengan AMG Amalo dan memiliki 4 orang anak. Satu hal yang menjadi catatan penting yang perlu diketahui generasi sekarang, pada tahun 1955 hingga 1962, Insinyur Herman Yohanes merintis berdirinya Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga menulis beberapa buku, antara lain buku tentang bahan peledak, ampera, dan pertambahan penduduk, serta buku tentang atom. Sejumlah penghargaan yang pernah diterima antara lain Tanda Penghormatan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Anugerah Pendidikan Pengabdian dan Ilmu Pengetahuan, Bintang Mahaputra Utama 3, Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, dan Anugerah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 17 1992.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Radong semua masih di Bapote ini pagi ya. Jadi buat Bapak Mama Baso Dara yang mau gabung untuk kasih pendapatnya, tanggapannya terkait dengan kotong punya topik gerakan jam belajar masyarakat, silakan gabung melalui kotong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi mungkin ada bapak mama yang punya pengalaman atau memang sebelum adanya ini program ya, kebijakan jam belajar masyarakat, sebenarnya bapak mama juga menerapkan jam belajar di rumah ya bagi anak-anak. Ya, jadi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam gerakan jam belajar masyarakat ini, yakni menciptakan suasana belajar yang kondusif di rumah dan juga lingkungan masyarakat, terus itu membiasakan anak-anak memiliki waktu belajar yang teratur dan juga disiplin, serta meningkatkan literasi, minat baca, dan kualitas pendidikan anak, dan membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan berdaya saing, serta menumbuhkan budaya belajar sebagai gerakan sosial masyarakat. Jadi bapak mama, bapak saudara, dengan membiasakan anak-anak untuk belajar dari pukul 18 sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah ya, anak-anak itu akan dibiasakan untuk membaca, terus mereka juga akan terbiasa untuk mengerjakan tugas sekolah atau kegiatan-kegiatan literasi lainnya, dan yang pasti mengembangkan diri yang positif, hal-hal yang positif ya, dan yang pasti juga jauh dari yang namanya media sosial ataupun jauh dari handphone untuk 1,5 jam. Tanggapan Bapak Mama seperti apa? Silakan gabung melalui ketompung lain telepon. Sekali lagi di 0380833499 atau bisa juga di 0811-3820-1043. Ya, jadi untuk pagi ini di Bapote, Bapote masih menemani Bapak Mama Basodara dong semua ya, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Deja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Sabu Raijua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Raijua. Pedaja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemain yang memegang Aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Pedaja Aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu Kewaji Aru Biasa dan Peimada. Kewaji Aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau mone bani Kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan Peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual Pedaja Aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi empat. Sambil para pemukul atau mone atau bani pedaja melakukan pedaja, maka mone atau bani Kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani pedaja. Permainan pedaja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiyu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh Deorai. Kegiatan pedaja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Raigopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Anapeluha atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan pedaja aru, diawali doa oleh Dewa Rai kepada Dewa Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat pedaja aru, Dewa Rai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, Deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi pedaja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama bapak saudara dong semua ya, di pagi ini di Bapote. Jadi kita masih beromong tentang jam belajar masyarakat, gerakan jam belajar masyarakat. Nah kalau menurut bapak mama bapak saudara tanggapannya seperti apa ya dengan adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Ya jadi buat bapak mama bapak saudara dong semua ya, tanggapannya silahkan disampaikan melalui kotongpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya jadi kebijakan ataupun gerakan jam belajar masyarakat yang diatur dalam peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 ini ya, itu diharapkan tiap-tiap anak, setiap anak NTT memiliki kebiasaan belajar yang disiplin dan juga konsisten. Dan juga balik lagi bahwa lingkungan masyarakat menjadi lebih tertib dan juga kondusif, mengurangi aktivitas negatif anak di luar rumah pada malam hari, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter generasi muda NTT. Ya, dan juga yang pasti memperkuat fondasi SDM unggul menuju NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkualitas. Silakan sampaikan komentarnya, tanggapannya bapak mama, bapak saudara melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama ya di ini pagi. Terima kasih buat yang sudah gabung di ketempung lain telepon ya. Dan juga buat Bapak Mama Bahas Saudara semua yang sedang sibuk dengan aktivitasnya di ini pagi, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Beta Christine masih menemani Bapak Mama dong semua dengan ragam informasi sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan memperingati hari lahir Pancasila, akan ada majalah udara ya untuk memperingati hari lahir Pancasila. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

8 waktu Indonesia Tengah. Maraknya kasus ketuk pintu kos yang viral di Kota Kupang mendapat perhatian serius dari pemerintah kelurahan. Sejumlah lurah mulai mengambil langkah antisipasi untuk meningkatkan keamanan di lingkungan kos-kosan. Lurah Benfui Francisco Dugis mengaku telah menerima satu laporan terkait